0: Saya menyesal sekali, loh.
1: Nah itu, ingat ya, Om. Kesiapsiagaan menyelamatkan nyawa. Jadi, lebih baik waspada sebelum bencana terjadi, daripada menyesal di kemudian hari.

Musim kemarau adalah salah satu musim dalam iklim tropis yang ditandai dengan curah hujan yang sangat sedikit atau bahkan tidak ada sama sekali selama periode tertentu. Di Indonesia, musim kemarau biasanya terjadi antara bulan April hingga Oktober, meskipun waktu pastinya bisa berbeda tergantung wilayah. Tips untuk bencana di musim kemarau: cegah kebakaran hutan dan lahan. Hindari membakar sampah atau lahan secara sembarangan. Buat jalur pemisah atau sekat bakar di sekitar area rawan kebakaran. Siapkan alat pemadam api sederhana seperti air, sabit, atau alat pemotong rumput. Hemat dan kelola air dengan baik. Simpan air hujan yang turun di awal musim kemarau. Gunakan air secukupnya dan hindari pemborosan. Perbaiki keran yang bocor agar tidak terjadi pemborosan air. Lindungi kesehatan dari cuaca panas. Konsumsi cukup air agar tidak dehidrasi. Gunakan pakaian yang longgar dan ringan. Hindari juga aktivitas fisik berat di siang hari. Pantau kondisi lingkungan dan cuaca. Ikuti info cuaca dan peringatan dari BMKG atau instansi terkait. Laporkan segera jika menemukan titik api atau tanda kebakaran. Dan yang terakhir, persiapkan peralatan darurat. Sediakan masker dan kacamata untuk melindungi dari debu dan asap. Siapkan juga obat-obatan dasar dan peralatan P3K.

Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi puncak fenomena iklim El Nino yang akan memicu cuaca panas ekstrim di Indonesia pada Agustus hingga Oktober 2023 dan akan berlanjut hingga awal 2024. Guna mengantisipasi ancaman dan dampak El Nino tahun 2023, pemerintah telah mempersiapkan berbagai langkah mitigasi, terutama dalam hal pencegahan kebakaran hutan dan lahan, serta kekeringan dengan memastikan ketersediaan air bersih dan pangan pada musim kemarau.

memberikan himbauan kepada daerah-daerah yang biasanya mengalami kekeringan untuk memastikan ketersediaan air. Ini adalah langkah penting untuk memastikan masyarakat tetap memiliki akses terhadap sumber air yang cukup saat memasuki musim kemarau. Untuk mengurangi dampak El Nino, berikut langkah-langkah pencegahan yang tepat. 1. Adanya pemantauan cuaca. 2. Melakukan konservasi air. 3. Diverifikasi tanaman pertanian yang lebih beragam. 4. Manajemen penyakit dan hama bagi tanaman. 5. Penggunaan teknologi dan informasi untuk pemanfaatan teknologi pertanian dan informasi cuaca. 6. Dukungan pemerintah dan lembaga terkait kepada para petani dalam menghadapi dampak El Nino.

Musim pancaroba merupakan kondisi transisi atau pergantian dari musim satu ke musim lainnya. Di Indonesia sendiri, musim pancaroba terjadi di antara musim hujan dan musim kemarau atau sebaliknya, ditandai dengan cuaca yang tidak menentu, seperti angin bertiup sangat kencang, serta diikuti oleh curah hujan yang relatif tinggi. Selain itu, pancaroba juga sangat identik dengan penyebaran penyakit yang banyak menyerang masyarakat yang sedang dalam kondisi tidak fit atau kurang disiplin dalam menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat di kesehariannya. Beberapa penyakit yang sering ditemui di tengah masyarakat pada saat musim pancaroba berlangsung diantaranya penyakit flu yang diikuti dengan gangguan pengecapan, demam, nyeri tenggorokan, gangguan penciuman, hingga sesak nafas. Penyakit demam berdarah akibat dari perkembangbiakan nyamuk dan kurangnya kewaspadaan masyarakat dalam menerapkan 3M. Penyakit ISPA atau infeksi saluran pernafasan akut seperti bronkitis, pilek, influenza, dan batuk. Penyakit chikungunya, yaitu sebuah penyakit yang gejalanya sekilas mirip dengan demam, nyeri sendi, sakit kepala, nyeri otot, mual, ruam kulit, dan kelelahan. Masyarakat diharapkan bisa lebih waspada dengan menerapkan perilaku hidup sehat seperti istirahat yang cukup, makan makanan yang bergizi, rutin berolahraga, mengkonsumsi vitamin C yang cukup, mencuci tangan, menggunakan sabun dan air mengalir, atau menggunakan hand sanitizer. Jangan lupa untuk memeriksakan diri ke layanan fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala agar mendapatkan penanganan sedini mungkin dari petugas kesehatan.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Lagi apa sih? Kelihatan sibuk sekali dari tadi.
4: Ah, terada kawan. Ini, saya cuma menyiapkan tas siaga saja.
3: Apa? Tas siaga? Ah, kok macam tim rescue saja. Pakai acara siapkan tas-tas begitu. Gunanya untuk apa juga?
4: Tiara, Tiara. Kitong ini tinggal di daerah yang rawan bencana. Tentu kitong harus siapkan rencana untuk antisipasi jika terjadi bencana alam. Nah, tujuan tas siaga bencana ini sebagai persiapan untuk bertahan hidup pada saat bantuan belum datang. Dan bisa juga memudahkan kitong pada saat evakuasi menuju tempat aman. Jadi, apabila sewaktu-waktu terjadi bencana alam, kitong itu sudah punya bekal untuk bertahan hidup sampai bantuan datang. Terus jangan lupa, siapkan juga surat-surat penting, pakaian untuk 3 hari, makanan yang tahan lama, air minum, obat-obatan dan P3K, radio sama charger, powerbank yang sudah terisi daya, alat bantu buat penerangan, jangan lupa uang tunai, masker, perlengkapan mandi. Nah, beberapa barang ini harus tersedia di dalam tas jaga, biar bisa antisipasi lebih awal. Begitu, Tiara.
3: Oh, jadi begitu maksudnya. Kalau begitu, saya pulang dulu, eh.
4: Eh, mau pulang bikin apa? Sini dulu, kita minum teh sambil ngobrol.
3: Ah, sudah, nanti saya kembali, dah.
4: Siapkan tas siaga bencana, membantu ketika berada di dalam.

Bencana alam seperti angin topan, banjir, angin puting beliung, dan kebakaran hutan dapat menimbulkan stres, apalagi jika sedang mengidap penyakit kronis. Pelajari cara mempersiapkan dan mengurangi resiko penyakit serius saat terjadi bencana. 1. Bersiaplah menghadapi keadaan darurat dengan mengemas barang-barang berikut ke dalam perlengkapan bencana. 2. Kumpulkan makanan, air kemasan, dan perlengkapan kebersihan yang cukup untuk 3 hari. 3. Bicarakan dengan dokter atau apoteker tentang bagaimana cara agar dapat menyediakan obat-obatan dan perlengkapan medis darurat. 4. Jangan lupa kumpulkan dokumen penting dan catatan medis apabila diperlukan dalam keadaan darurat.

angin kencang terjadi, ketika sedang di rumah, pasti pikiran kita akan terfokus pada keselamatan jiwa. Untuk mengantisipasi agar tetap selalu aman saat angin kencang terjadi, ikuti tips-tips berikut. 1. Menutup pintu dan jendela saat angin kencang terjadi, agar tidak mengakibatkan kerusakan pada perabotan rumah. 2. Matikan aliran listrik dan jangan lupa mematikan peralatan elektronik agar tidak terjadi arus pendek yang dapat mengakibatkan kebakaran apabila atap rumah tertimpa benda berat. Berlindung di tempat aman dengan mengajak seluruh anggota keluarga agar berlindung di ruang bawah tanah atau bisa juga berkumpul di tengah ruangan. 4. Berteduh jika sedang berkendara dan segera menepikan kendaraan serta masuk ke dalam ruangan. 5. Hindari tertimpa. Jika memutuskan untuk berlindung, hal yang perlu diperhatikan adalah hindari tiang listrik, papan reklame untuk menghindarkan diri dari reruntuhan. 6. Jangan berlindung di bawah jembatan, dikarenakan potensi jembatan untuk roboh sangat membahayakan jiwa. Selalu utamakan keselamatan jiwa apabila sedang terjadi angin kencang.

0: bukan kita, siapa lagi yang akan melestarikan musik angklung?
1: Angklung itu mendapat julukan dari UNESCO sebagai intangible heritage. Jadi bukan hanya benda, tetapi benda yang banyak mengandung makna dan filosofi di dalamnya. Saya Taufik Ujo, pengelola Saung Angklung Ujo, Bandung.
2: Angklung telah mampu mengantarkan seseorang untuk merasakan keharmonian, keselarasan, dan kesatuan antara alam dengan manusia. Saya Agus Haryana, peneliti dari Balai Pelestarian Nilai Budaya Jawa Barat.
3: Saya Ida Herlida, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, merasa bangga di Kota Bandung terdapat destinasi wisata yang sudah sangat terkenal, yaitu Saung Ujo.
4: Angklung sebagai warisan budaya dunia telah mengangkat citra bangsa Indonesia.

Pendengar, berikut tips mencegah korban yang diakibatkan oleh hujan deras. Hujan deras merupakan penyebab terjadinya banjir dan tanah longsor. Saat musim hujan, wilayah di Indonesia memiliki ancaman yang tinggi terhadap banjir dan tanah longsor. Banjir biasanya disebabkan oleh hujan dengan intensitas tinggi yang menyebabkan kerugian material dan korban jiwa. Berikut tips mitigasi bencana saat musim hujan. Pertama, melakukan pengenalan dan pemantauan resiko bencana banjir dan tanah longsor. Meningkatkan kewaspadaan bagi masyarakat yang tinggal di lereng tanah yang mudah longsor. Kedua, meningkatkan edukasi budaya sadar tentang bencana banjir dan tanah longsor agar lebih siap dan siaga saat menghadapi banjir dan tanah longsor. Ketiga, mengenali penyebab banjir dan tanah longsor agar bisa lebih siaga saat musim hujan. Keempat, melakukan pemantauan terhadap sumber daya air secara maksimal. Kelima, pengelolaan perencanaan tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik. Keenam, memantau informasi resmi dari lembaga berwenang seperti BMKG, televisi, dan radio. Demikian tips saat menghadapi musim hujan.

0: Mbak, tolong isikan bensin, Kak. Tangki mobil ini sudah mulai kosong sekali nih.
1: Baik, Pak. Saya mulai dari angka 0 ya.
0: Oke, Mbak. Sabar dulu. Sabar goyang-goyang mobil ini. Biar bensin dia masuk full ke dalam tangki.
1: Mohon maaf sebelumnya ya, Pak. Menggoyang-goyangkan kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 pada saat mengisi bahan bakar itu sangat tidak diperbolehkan.
0: Ji, suka-suka saya toh. Ini kan satu kendaraan.
1: Benar kata Bapak. Ini memang kendaraan milik Bapak. Tapi alangkah baiknya Bapak mengikuti prosedur pengisian bahan bakar di setiap SPBU yang ada.
2: Kebiasaan menggoyang-goyangkan mobil dan motor saat mengisi bensin bisa menimbulkan kebakaran. Kebakaran bisa terjadi karena ujung nozzle besi bertemu akan terjadi gesekan listrik statis, maka memungkinkan adanya loncatan percikan api. Ingat, BBM itu benda cair. Tanpa digoyang pun, BBM akan tetap masuk sampai ke celah tangki.
0: Oh, jadi begitu, weh. Aduh, saya tambah takut lagi nih.
3: Inspirasi hari ini. Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat suatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Letak geografis Indonesia yang strategis di antara dua benua dan dua samudra menjadikannya wilayah yang penting secara ekonomi dan geopolitik. Keindahan alam dari ribuan pulau di Indonesia juga menjadi daya tarik utama bagi wisatawan mancanegara. Destinasi seperti Bali, Raja Ampat, Lombok, dan Labuan Bajo hanyalah sebagian kecil dari keajaiban alam yang dimiliki negeri ini. Dengan kekayaan alam dan budaya yang luar biasa, Indonesia tidak hanya dikenal sebagai negara dengan jumlah pulau terbanyak, tetapi juga sebagai permata Nusantara yang menyimpan potensi.

Mata manusia adalah alat yang luar biasa dengan jutaan sel reseptor warna di retina. Kita mampu membedakan sekitar 10 juta warna yang berbeda. Namun, kemampuan mengidentifikasi warna ini tidak selalu sejalan dengan kemampuan memberi nama. Otak kita sering kesulitan memberi label untuk warna-warna halus seperti biru kehijauan atau merah muda pucat. Fenomena ini terjadi karena bahasa dan persepsi warna tidak selalu seimbang. Banyak warna yang bisa kita lihat dengan jelas, tapi tidak ada kata khusus untuk menyebutnya. Inilah sebabnya mengapa desainer atau seniman kadang menggunakan istilah kreatif untuk menjelaskan nuansa warna seperti merah bata atau biru langit senja. Jadi, meskipun mata manusia adalah kamera super canggih, otak tetap membutuhkan bahasa untuk menjembatani pengalaman visual dengan kata-kata yang bisa dipahami. Dunia warna tetap kaya.

0: Kok ngelamun terus sih? Ada apa toh? Sini cerita.
1: Ini loh nak, dagangan papa akhir-akhir ini gak habis terus. Padahal bawaannya udah dikurangin. Kalau gini terus, kita bakal rugi. Mau makan apa kita nanti?
0: Walah, tenang pak. Nanti tak uruskan biar dagangan kita laris lagi. Besok sebelum bapak berangkat jualan, dagangan bapak tak fotoin dulu ya.
2: Nak, nak, dagangan bapak sudah habis. Kamu apain nak? Kok bisa?
0: Wah, habis pak. Alhamdulillah. Cuma tak posting di medsos aja pak. Nanti aku ajarin bapak ya. Di tengah persaingan yang ketat, pelaku UMKM harus terus beradaptasi. Gunakan media sosial sebaik mungkin agar usahamu terus naik kelas.
3: Apakah Anda pernah mendengar istilah greenflation? Greenflation adalah fenomena ekonomi di mana harga barang dan jasa meningkat sebagai akibat dari upaya untuk mencapai keberlanjutan lingkungan. Secara khusus, greenflation terjadi ketika biaya produksi naik karena penyesuaian untuk memenuhi regulasi lingkungan yang lebih ketat. Peningkatan permintaan untuk bahan baku ramah lingkungan atau investasi dalam teknologi hijau. Contoh nyata dari greenflation adalah kenaikan harga energi dengan transisi dari bahan bakar fosil ke sumber energi terbarukan. Biaya energi bisa meningkat karena infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung energi hijau masih dalam tahap pengembangan dan membutuhkan investasi besar. Selain itu, permintaan yang tinggi terhadap bahan baku untuk teknologi hijau seperti logam langka untuk baterai mobil listrik juga dapat menyebabkan harga bahan tersebut menjadi naik yang pada gilirannya meningkatkan biaya produksi dan harga produk akhir. Beberapa langkah untuk mengantisipasi greenflation yakni inovasi teknologi, diverifikasi sumber daya, kebijakan pemerintah yang mendukung, edukasi dan kesadaran masyarakat, serta kerjasama

0: macam enak sekali tuh.
1: Ini, saya ada makan milk ban dari Thailand. Kau mau kah?
0: Eh, milk? Milk? Milk apa tuh?
1: Milk ban.
0: Cio, kenapa susah sekali? Tapi coba saya rasa dulu.
1: Ini, kau makan sudah?
0: Buhar, enak juga ini. Bah, kau beli di mana?
1: Ini dong jual di Thailand, tapi saya ada just tip kemarin.
0: Ah, kau paksa gaul sekali, mau makan begini saja harus pesan-pesan dari jauh. Ini enak, tapi ada yang tak kalah enak nih. Coba kau rasa dulu.
1: Apa tuh? Mari saya rasa.
0: Ini, kau rasa sudah.
1: Astaga, saya kira apakah? Haha, ternyata sagu gulmer.
0: Iya tuh, sagu gulmer. Kenapa? Daripada tadi kau makan yang kekinian, nanti kau lupa sama tuh pemakanan khas sendiri. Lebih baik kau makan sagu gula merah ini, biar tuh sama-sama cinta kita punya kuliner sendiri.
1: Oh iya, betul juga. Ah, ini juga enak. Makasih ya kawan.
2: Copot.
3: Jumping Freshman of Maine atau latah adalah perilaku yang ditandai dengan reaksi spontan saat sedang terkejut. Seperti meniru kata-kata yang diucapkan orang lain atau melakukan gerakan tertentu. Biasanya reaksi orang latah akan spontan dan berlebihan terjadi ketika seseorang dikejutkan oleh hal tertentu seperti mendengar suara keras atau mendapatkan sentuhan tak terduga. Reaksi terkejut ini juga bisa berupa mengulang kata-kata yang diucapkan orang lain, mengucapkan kata-kata kasar atau vulgar, ataupun melakukan suatu gerakan. Anda tak perlu merasa khawatir karena kondisi ini tergolong normal. Latah adalah kondisi yang berkaitan dengan kondisi psikis dan perilaku seseorang. Maka dari itu, untuk menghilangkan latah, penderitanya dapat melakukan psikoterapi secara rutin.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Bu Marta, Bu Marta, kenapa buru-buru jalannya? Kasian itu anaknya nangis terus.
1: Aduh, iyo Ibu Nani. Saya buru-buru mau bawa si kecil ini ke nenek Iyam di kampung sebelah dulu. Katanya nenek dia dukun hebat. Habis anak kecil ini tinggal menangis terus terberhenti-berhenti. Siapa tahu dia kena angin terbaik lagi.
0: Astaga, Bu Marta, Bu Marta. Hari gini masih percaya dukun tuh. Anak Bu Marta ini kayaknya kena demam. Soalnya dia pun suhu tubuh panas setelah saya pegang tadi. Cepat sudah, bawa ke posyandu buat periksa dulu.
1: Aduh, tapi saya malu kalau periksa ke posyandu. Karena saya tidak punya biaya untuk berobat. Bu Nani tahu toh, kondisi ekonomi dalam saya punya keluarga.
0: Tenang Ibu Marta. Ibu Marta tidak akan kesulitan kalau mengikuti prosedur dari perawat dong di posyandu.
1: Oh, oke sudah kalau begitu. Saya ke posyandu dulu buat periksa si kecil.
2: Pemeriksaan anak dan balita rutin dilakukan ke posyandu untuk memantau kesehatan ibu dan anak.

0: Bu, jangan pakai di sini.
1: Alah, bentar aja aku bang.
0: Tapi bu.
1: Loh, loh, mana mobilku? Aduh bang, bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah kan bu, ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil ibu. Makanya bu, jangan parkir sembarangan.
1: Alamak.
2: Musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap di Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul Dead Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

0: Mama, tadi di sekolah, Bu Guru bilang, merdekanya Indonesia tidak lepas dari peran penting radio. Kok bisa? Bukannya radio cuma radio ya, Ma?
1: Benar, sayang. Nana harus tahu, ada seseorang yang bernama Yusuf Ronodipuro yang menyebarluaskan berita proklamasi lewat radio. Itu kenapa radio punya peran penting dalam kemerdekaan bangsa Indonesia.
0: Oh, jadi begitu. Tapi Ma, kata temen aku, sekarang udah gak zaman dengerin radio. Katanya yang dengerin radio hanya orang tua aja.
1: Justru kita harus bangga, Nana. Karena berkat radio, kabar kemerdekaan Indonesia bisa terdengar sampai kemana-mana.
2: Kemerdekaan bangsa Indonesia tak lepas dari peran penting RRI. Dan berbanggalah, sebab RRI memiliki satu-satunya rekaman deklarasi kemerdekaan Indonesia yang bisa kita dengarkan sampai saat ini.

mengenal lebih dekat suku Korowai di pedalaman Papua. Sahabat Kreatif, selain dikenal akan kekayaan flora dan faunanya, Papua juga terkenal dengan keragaman suku dan budayanya yang menarik. Salah satunya adalah suku Korowai yang terletak 150 km dari Laut Arafura. Suku yang mendiami pedalaman Papua ini disebut-sebut tidak pernah berkomunikasi dengan dunia luar. Keberadaan suku ini baru ditemukan sekitar 40 tahun silam oleh misionaris Belanda Johannes Veldhuizen di pedalaman Papua. Suku Korowai yang berpopulasi sekitar 3.000 orang merupakan salah satu suku di daratan Papua yang tidak menggunakan koteka. Bahasa yang biasa digunakan oleh suku Korowai adalah bahasa Awiudumut, yang merupakan bagian dari filum Transnugini. Bahasa ini juga biasa digunakan oleh berbagai suku di Papua Tenggara. Suku Korowai umumnya bertahan hidup dengan cara berburu di hutan. Keunikan lain dari suku Korowai adalah mereka tinggal di atas pohon yang tinggi. Oleh karenanya, suku Korowai terkenal akan tradisi mereka yang memiliki rumah pohon. Rumah yang mereka bangun pun bukan hanya sebatas beberapa meter saja dari permukaan tanah, melainkan bisa mencapai 15 sampai dengan 50 meter di atas pohon. Hal ini bertujuan untuk melindungi diri dari serangan binatang buas serta resiko banjir. Rumah pohon yang dibuat oleh suku Korowai pun memiliki pengerjaan yang cukup detail. Dimulai dari pemilihan bahan, serta menentukan pohon mana yang hendak digunakan sebagai penopang utama. Hal ini tidak bisa sembarangan asal pilih. Umumnya, mereka memilih pohon yang besar untuk dijadikan tiang utama. Sementara untuk dindingnya sendiri, terbuat dari kulit pohon sagu. Suku Korowai biasanya akan melakukan perayaan berupa pesta sagu untuk menyambut peristiwa-peristiwa penting seperti kelahiran dan juga pernikahan. Dalam pesta ini, mereka akan menyembelih daging babi sebagai hidangan sekaligus pertanda bahwa ada peristiwa yang patut untuk dirayakan. Rumor yang menyebutkan bahwa suku Korowai kanibal ternyata tidak sepenuhnya benar. Mereka tidak memakan daging manusia untuk kebutuhan sehari-hari. Mereka hanya memiliki ritual memakan daging manusia yang melanggar aturan mereka, seperti tukang sihir. Sehingga bisa ditarik kesimpulan bahwa kanibalisme adalah bagian dari hukum adat mereka bagi orang yang terbukti melakukan perbuatan jahat ataupun terlarang. Ritual ini pun kini semakin jarang terjadi dan mulai ditinggalkan.

0: kenapa sih sarapan itu penting? Sarapan adalah waktu makan pertama yang memberikan energi untuk memulai aktivitas kamu sepanjang hari. Setelah tidur malam yang panjang, tubuh membutuhkan asupan nutrisi agar otak dan organ tubuh dapat bekerja dengan optimal. Ketika kamu melewatkan sarapan, dapat membuat tubuh terasa lemas, sulit berkonsentrasi, dan menurunkan produktivitas, terutama bagi pelajar dan pekerja. Dengan sarapan, kadar gula darah menjadi stabil sehingga suasana hati lebih baik dan resiko makan berlebihan di siang hari dapat berkurang. Selain itu, teman Pro 2, menu sarapan yang seimbang, misalnya nasi, telur, sayur, dan buah dapat membantu menjaga berat badan ideal serta mendukung kesehatan jantung dan sistem pencernaan. Jadi, jangan remehkan pentingnya sarapan ya, teman Pro 2. Luangkan waktu beberapa menit setiap pagi untuk makan sehat agar tubuh kalian lebih berenergi, fokus, dan siap
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Bah, apa tuh? Masih pagi lagi sudah ribut sampai. Perempuan ini nih kayaknya minta dapat hajar lagi nih. Bikin apa ya kira-kira? Masih pagi lagi subanting barang-barang. Putra senang lihat saya istirahat, Dio.
1: Maaf, Bapak. Mama tidak sengaja kasih jatuh piring. Habis piring ini licin, Mama baru selesai cuci.
0: Ah, walasan saja. Biru-biru di kopu mata tuh masih kurang, kah? Jadi kau minta dapat hajar lagi. Mari sini, sajar kau tambah.
1: Selama ini saya sabar hadapi kau. Tapi kau tidak pernah berubah. Saya ini kupu istri yang harusnya kau sayang-sayang. Bukan kau pukul tiap hari. Sekali lagi kau pukul saya laporkan kau ke polisi. Dan kau cerai.
0: Mama, jangan begitu, Ba. Bapak janji akan berubah. Tidak akan kasar-kasar lagi, Ma. Maaf, Mama. Ma, minta maaf, eh?
1: Apapun alasannya, kekerasan terhadap perempuan bukan hal biasa. Sadar, peduli, dan laporkan. Stop kekerasan terhadap perempuan.

0: Rini, katanya besok ada pegawai baru kah? Dengar-dengar dia kena AIDS. Bagaimana nih? Kau bilang bos batalkan dia kontrak kerja saja kah? Sebelum terlambat, Rini.
1: Jiheksa, kau kenapa ini? Biar sudah mau dia kerja dengan kita. Dia juga masuk ke sini dengan dia usaha sendiri.
0: Ah, Rini, saya geli sekali, oh. Kamu terlalu takut ketularan, kan? Nanti kamu kerja sama dia, kamu satu ruangan sama dia, terus kamu jabat tangan sama dia lagi. Dan ait sudah itu, Rini.
1: Heksa, se. Kau terlalu parno sekali. Kau tidak akan kena AIDS cuma karena kerja sama-sama, satu ruangan, bahkan pegang tangan.
0: Terada. Tetap saya tidak mau kerja dengan orang yang kena AIDS. Saya takut, iyo.
1: Stop dengan kelakuan macam begitu, Heksa. AIDS itu sudah cukup menyakitkan untuk dia. Kau jangan tambah-tambah dia penderitaan lagi. Ingat, kau tidak akan mendapatkan AIDS dengan menyayangi pesakit AIDS.

Suku Buton adalah suku yang berasal dari Pulau Buton bagian Tenggara, Sulawesi. Masyarakat suku Buton memiliki ciri fisik khas berupa mata berwarna biru. Cerah warna matanya diduga secara turun-temurun diwariskan dalam suku tersebut. Diduga hasil perkawinan silang orang lokal dengan bangsa Portugis. Selain itu, suku Buton juga dikenal memiliki benteng terluas di dunia, yaitu Benteng Buton.

0: Benteng itu dibangun dengan tujuan untuk melindungi kerajaan dari berbagai ancaman. Benteng itu dibuat pada tahun 1634 di masa pemerintahan Sultan Labuke. Benteng dibangun sepanjang 2740 meter untuk melindungi area seluas 401.900 meter persegi. Tembok benteng memiliki ketebalan 2 meter dengan ketinggian antara 2 sampai 8 meter.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Ya, teman Pro 2, Anda masih bersama RRE Pro 2, seru ya. Oke teman Pro 2, hai, Kak Ocha menyapa nih untuk kalian semuanya dimanapun kamu berada nih. Selamat siang ya untuk teman semuanya nih teman Pro 2. Oke, cuaca hari ini terpantau panas ya teman Pro 2, tapi kita harus selalu update info ya dari BMKG sesuai dengan cuaca kita di Kabupaten Kepulauan Yapen ini. Dan fenomena alam yang terjadi nih teman Pro 2, kita harus terus ya memantau kondisi cuaca pada saat ini teman Pro 2. Oke, seperti biasa nih teman Pro 2, kamu akan ditemani dengan penyiar kece kalian ini, yaitu Kak Ocha. Oke teman Pro 2, kita di jam 1 ya lewat 4 menit nih teman Pro 2. Dan kali ini Kak Ocha akan update informasi seputar dunia olahraga nih teman Pro 2. Dan kali ini teman Pro 2, Kak Ocha ambil dunia olahraga itu sepak bola. Dan kali ini dari internasional dulu ya teman Pro 2. Oke, kali ini teman Pro 2 datang dari Manchester City ya. Tahu nggak, Cody Gakpo dikabarkan memilih Manchester City sebagai tujuan berikutnya setelah masa depannya di Liverpool mulai menemui titik terang. Pemain asal Belanda ini bahkan ya disebut telah menyepakati persyaratan pribadi dengan City. Mengutip dari laporan David Ornstein, ya Gakpo telah menentukan pilihannya untuk bergabung dengan Manchester City. Ya, kedua klub ini mulai melakukan pembicaraan untuk mencapai kesepakatan transfer. Gakpo sebelumnya memilih pilihan untuk bertahan di Liverpool atau bergabung dengan Tottenham Hotspur. Namun ya teman Pro 2, Manchester City dengan klub yang paling diminati pemain berusia 27 tahun tersebut. Perkembangan tersebut menjadi perubahan besar dibandingkan situasi awal pekan ini. Ya, Liverpool sebelumnya ya menegaskan Gakpo tidak masuk daftar pemain yang akan dijual. Oke, di sini juga teman Pro 2 mungkin kamu berteman dengan reporter Fabrizio Romano. Dia juga kemudian melaporkan kalau si Gakpo ini telah menyepakati persyaratan pribadi dengan Manchester City. Ya, kedua klub ini udah berkomunikasi ya untuk membahas nilai transfer sang pemain. Liverpool disebut bersedia melepas Gakpo dengan satu syarat tertentu ya. The Reds ini harus lebih dulu mendapatkan pemain sayap baru untuk menjaga kedalaman lini serang. Liverpool disebut mematok harga sekitar 80 hingga 85 juta pound sterling untuk Gakpo. Sementara Manchester City harus memenuhi nilai tersebut jika ingin menyelesaikan transfer sebelum batas waktu. Gakpo berhasil mencatatkan assist ketika Liverpool bermain imbang 2-2 melawan Nottingham Forest. Ia telah mengoleksi 1 gol dan 1 assist dari 2 penampilan awal Premier League musim ini. Ya, sebelumnya nih teman Pro 2, Liverpool akan menggelar pertemuan penting setelah pertandingan melawan Forest. Manchester City menjadi salah satu klub yang serius mengejar Gakpo. Ya, sementara Tottenham telah mengincarnya sejak Juli. Liverpool juga mulai mencari alternatif apabila Gakpo benar-benar meninggalkan Anfield. Ya, Crystal Palace ini menjadi salah satu klub yang dihubungi terkait winger Ismail Azar. Ya, Liverpool telah melakukan pendekatan untuk Sar. Ya, Liverpool juga disebut pernah memantau winger dari Brighton, yaitu Ian Kubaminte, ya, sebagai opsi tambahan untuk menggantikan si Gakpo. Dan kini keputusan Gakpo disebut sudah mengarah kepada Manchester City ya teman Pro 2. Tapi jika City memenuhi permintaan Liverpool, transfer tersebut berpeluang rampung sebelum batas akhir bursa.

Oke, teman Prudo, masih dari Liga Inggris nih, dan kali ini Manchester United bangkit dan menang telak 5-2 atas Ipswich Town, ya berkat penampilan gemilang dari Bruno Fernandes. Ya, kapten United itu mencetak hat-trick pada laga pekan kedua Inggris di Old Trafford Minggu, ya teman Prudo, dilansir dari BBC. Ya, Ipswich ini membuka keunggulan lewat sepakan volley Leif Davis pada babak pertama. Gol tersebut lahir setelah Abdul Fatawu melakukan aksi impresif dari sisi sayap. Ya, kemudian MU mengubah jalannya pertandingan setelah Marcelino Nunes terpeleset saat tuan rumah membangun serangan. Di sana ada Mateus Cunha yang memanfaatkan situasi tersebut untuk memberi umpan kepada Fernandes yang mencetak gol penyama kedua. Ada tuan rumah berbalik unggul setelah tembakan dari Harry yang mengenai Jacob dan berubah arah wasit, tetap mengesahkan gol ya, karena Maguire tidak mencetak gol secara langsung. Ya, 3 menit berselang nih teman Pro 2, Gravels kembali terlibat dalam gol United setelah menjatuhkan Cunha di kotak penalti. Di sana ada Fernandes yang menjalankan tugasnya dengan sempurna sebagai algojo untuk membawa Manchester United unggul 3-1. Bruno Fernandes kemudian melengkapi hat-tricknya setelah memanfaatkan peluang dari Kobbie Mainoo dan Brian Mbeumo. Kedua pemain tersebut sebelumnya melepaskan tembakan yang berhasil diblok pemain Ipswich. United ya semakin menjauh ketika Fernandes mengirim umpan panjang kepada Mbeumo dan tembakannya membentur mistar sebelum berputar melewati garis gawang dan mengubah skor menjadi 5-1 atas Manchester United. Dan kemenangan tersebut mempertegas peran pentingnya Bruno Fernandes bagi Manchester United dalam beberapa musim terakhir. Ya, sebelumnya teman Pro 2, ia baru saja dinobatkan sebagai pemain terbaik PFA musim lalu setelah mencetak rekor 21 assist di Liga Premier. Ya, Fernandes kini telah mengoleksi 113 gol dalam 330 penampilan bersama Manchester United. Ya, sementara itu teman perdua United melepaskan 33 tembakan dan jumlah terbanyak mereka dalam laga Liga Premier sejak menghadapi Burnley pada Oktober 2016 lalu ya teman perdua. Oke, menurut kamu bagaimana nih pemain-pemain Portugal asli enggak ya?

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Siapa sih yang gak pernah pakai celana jeans? Celana yang dipakai semua orang, dari anak kecil sampai orang dewasa. Tapi, pernah gak kalian mikir bagaimana celana jeans ditemukan? Ditemukannya celana jeans bermula ketika Levi Strauss membuka toko tekstil di Amerika pada tahun 1849. Levi mencoba peruntungannya dengan menjual tekstil yang ia bawa dari Jerman ke para pekerja tambang emas. Levi berhasil menjual seluruh tekstilnya kecuali satu bahan yang terbuat dari kain kanvas. Dari bahan yang dianggap sisa itu, kemudian Levi membuat beberapa potong celana untuk kemudian dijual kembali ke penambang emas. Celana kanvas ini berbahan denim, yaitu jenis katun tebal. Bahan ini dibuat pertama kali di kota Nimes, Prancis, yang dalam bahasa Prancis yaitu denims, yang artinya dari Nimes. Singkat cerita, celana kanvas buatan Levi ini laku keras. Ia kemudian meningkatkan kualitas dengan menggunakan bahan yang lain. Salah satunya kain yang berasal dari Genoa, Italia. Para pembuat kain di Genoa ini menyebut bahan buatan mereka dengan nama Jeans. Dan oleh Levi, diubah namanya menjadi jeans. Para penambang pun ketagihan dengan celana buatan Levi. Hingga muncul istilah Loose Pant of Levi, atau yang artinya celana si Levi, yang mana Levi's menjadi merek dagang celana jeans pertama di dunia. Jadi itulah sejarah bagaimana celana jeans ditemukan.

Oke teman pro 2, hai hai. Oke untuk kamu yang masih stay tune nih with Kak Ocha. Oke kita lanjut nih teman pro 2. Masih dari seputar bursa transfer nih buat teman pro 2. Kali ini kabar gembira nih datang dari Barcelona, yang kabarkan tengah dalam negosiasi lanjutan dengan Arsenal untuk mendatangkan Gabriel Jesus. Oke tahu gak teman pro 2, Gabriel Jesus ini pemain Brasil ya. Oke, sumbernya dikutip dari Espanyol menyebut pembicaraan kedua klub sudah memasuki tahap yang serius loh. Ya, Gabriel Jesus yang kini berusia 29 tahun hanya memiliki sisa 1 tahun kontrak bersama Arsenal. Penyerang asal Brasil itu menjadi opsi Barcelona setelah upaya mendatangkan Julian Alvarez menemui jalan buntu. Barcelona berharap transfer Jesus, Gabriel Jesus ini dapat diselesaikan dengan nilai sekitar 10 juta euro atau dirupiahkan sekitar 188 miliar ya teman pro 2. Wow, fantastik ya. Oke, pemain tersebut bahkan berpeluang tiba di Spanyol untuk merampungkan proses kepindahannya. Kedatangan Gabriel Jesus disebut tidak akan menghentikan rencana Barcelona untuk mengejar Alvarez. Ya, klub asal Catalunya itu masih mempertimbangkan penyerang Argentina tersebut sebagai target jangka panjangnya. Barcelona sebelumnya menjadikan Alvarez sebagai target utama pada bursa transfer musim panas. Ya, kepergian Robert Lewandowski dan Ferran Torres ya membuat klub membutuhkan tambahan penyerang. Namun nih teman pro 2, Atletico Madrid menolak membuka negosiasi dengan Barcelona untuk transfer Alvarez. Atletico Madrid juga menuduh Barcelona ya melakukan pendekatan ilegal terhadap sang pemain. Situasi tersebut membuat Barcelona harus mencari alternatif lain ya untuk mengisi posisi penyerang tengah. BTW ini teman pro 2, tapi ada Gabriel Jesus yang kemudian muncul sebagai salah satu pilihan yang dinilai memungkinkan untuk didatangkan. Dan kini Barcelona sejauh ini memainkan Rafinha sebagai penyerang tengah dalam 2 pertandingan awal musim ini. Dan kemarin di La Liga, oke Rafinha bermain dengan bagus ya. Oke Rafinha juga ini pemain asal Brasil ya. Iya Kak Ocha, kita tahu. Oke, dia juga sempat mencetak 3 gol dari 2 laga tersebut loh teman pro 2. Namun pelatihan si Flick menginginkan penyerang tengah murni dalam skuadnya. Yaitu kehadiran Gabriel Jesus dinilai ya dapat memberikan pilihan tambahan bagi lini depan dari Barcelona. Ya, di Arsenal posisi Gabriel Jesus semakin tersisi dalam persaingan lini depan. Ada Kai Havertz dan Victor Gyökeres yang kini lebih sering menjadi pilihan utama dalam sebagai penyerang. Gabriel Jesus bahkan tidak masuk dalam skuad Arsenal saat menghadapi Manchester City di Community Shield ya teman pro 2. Wow. Dan ia kembali tidak dimainkan ketika Arsenal menghadapi Coventry City di laga pembuka Premier League. Oke, kayaknya bagus nih dia ditransfer. Katanya kemarin dia juga nggak main ya di skuad timnas Brasil nih. Menurut kamu gimana nih teman-teman berdoa?

Oke, teman Pro 2 dari Liga Inggris, kita ke Liga Indonesia yuk teman Pro 2. Dan kali ini kita ke Liga 2 Champions 2026 ini teman Pro 2. Oke, Persipura Jayapura resmi melakukan launching tim menjelang bergulirnya kompetisi Champions Liga 2 2026-2027. Mengusung tema satu hati satu tujuan, launching tim Persipura dikemas melalui konsep live launching experience yang menghubungkan 6 kota yaitu Jayapura, Sorong, Timika, Wamena, Jakarta dan juga Yogyakarta. Kegiatan tersebut menjadi momentum bagi Mutiara Hitam untuk menyambut musim kompetisi baru sekaligus memperkenalkan skuad yang akan berjuang membawa nama besar Persipura pada musim 2026-2027. Ya tahu nggak teman Pro 2, dalam acara tersebut ini ya, Persipura memperkenalkan 35 pemain yang akan menjadi bagian dari skuad musim ini. Ya, komposisi tersebut merupakan perpaduan pemain lama, pemain baru, serta talenta muda hasil seleksi yang diproyeksikan untuk memperkuat tim. Di sana hadir juga Presiden Direktur PT Nusantara Cendrawasih Karsa, yaitu Pak Owen Rahadian, yang mengatakan Persipura awalnya berencana skuad dengan 32 pemain. Namun, teman Pro 2, setelah melalui proses seleksi di Stadion Mandala, jumlah tersebut ditambah menjadi 35 pemain. Oke, siapa sih pemain-pemainnya saja? Oke, teman Pro 2, Koja bakal kasih tahu nih. Pemain Persipura Jayapura untuk menghadapi kompetisi musim 2026-2027 ini. Oke, penjaga gawang ada Randy Oscario, Atsip Al-Hakim Arsyad, Yeremia Mrauje, dan Andika Wisnu. Pemain belakang ada Alex Desai, Sukandar Kansai, Israel Wamiau, Ricardo De Lima, Ruben Sanadi, dan Justinus Pai. Pemain tengah ada Bima Ragil, Ian Luis Cabes, Markus Majar, Gunan Sarmandoen, Tonvere, Febrianto, Uab Mabin, Yeter Amosoho, David Muller, Kelly Sroyer, dan Rafael Suno. Ya, pemain depan kita lihat ada Ricky Kawor, Mikkel Dimens, Michael Kambu, Tonci Ramandei, Beton Kuguya, Agus Rumboy Rusi, dan Filipus Sibetai. Ya, selain memperkenalkan skuad, Persipura juga mengumumkan 6 sponsor resmi ya yang akan mendukung perjalanan tim sepanjang musim 2026-2027. Oke, siapa sih ke 6 sponsor tersebut nih Kak Ocha? Oke teman Pro 2, ke-6 sponsor tersebut yaitu Bank Papua, Kopi Kapal Api, Ulam Laut, Jelas Lebih Berani, Saga Group, dan Mitra Opsi Sport Clinic. Betul ini teman Pro 2, tapi kayaknya nggak ada salam besi ya. Oke, dia main di Timnas 17 kalau nggak salah ya. Oke, semangat nih. Kita lihat pemain belakang ada tuh punya ide satu ya, itu Sukandar Kansai ya, pemain dari PSB Serui. Oke. Ya, teman Pro 2, manajemen Persipura menyebut kolaborasi dengan para sponsor menjadi bentuk sinergi ya untuk mendukung perkembangan sepak bola Papua sekaligus perjalanan Mutiara Hitam di kompetisi nasional. Dengan komposisi 35 pemain di atas tadi, dengan dukungan 6 sponsor serta hadirnya manajemen baru, Persipura Jayapura menetap musim 2026-2027 dengan semangat baru. Ya, Mutiara Hitam diharapkan mampu tampil kompetitif dan memberikan kebanggaan bagi seluruh pecinta Persipura di tanah Papua maupun di berbagai daerah. Oke, Mutiara Hitam. Menurut kamu gimana nih teman Pro 2, atau harus tetap mendukung tumpunya tim Mutiara Hitam ini ya sampai kawal terus sampai ke Liga 1.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Tutup mata kamu. Konsentrasi. Seberapa kuat kamu beberapa detik dari sekarang?

0: Kalau dengerin suara itu kuat, dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati, jangan emosi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Ayo teman Pruda. Hai. Oke, kita lanjutnya teman Pruda, masih seputar dunia olahraga. Dan kali ini ya, info terakhir dari seputar dunia olahraga Kak Ocha ke MotoGP ya teman Pruda. Oke, di sini Marquez. Oke, MotoGP. Oke. MotoGP ya kalau enggak salah. Ayo teman Pruda, Marquez tampil dominan untuk merebut kemenangan MotoGP Aragon 2026 ya, sekaligus memperkuat peluangnya dalam kejuaraan dunia. Ya, kita tahu kalau Marquez ini adalah pembalap Ducati yang menggulungi Pedro Acosta dalam Marco Bezzecchi dalam balapan 23 putaran ini ya teman Pruda. Oke. Marquez mengawali balapan di sirkuit Motorland tersebut dari posisi kedua di belakang Bezzecchi yang menempati pole position. Ia kemudian menyalip pembalap Aprilia tersebut pada lap ke-7 melalui tikungan 15. Oke, di sini Bezzecchi juga sempat ya mempertahankan keunggulan setelah mengantisipasi serangan dari Marquez di tikungan 1. Situasi itu juga dimanfaatkan oleh George Martin yang juga naik ya dari posisi 5 menuju urutan kedua. Ya, kita lihat di sini kejar-mengejar ya. Tapi si Marquez ini kemudian merebut kembali posisi kedua dari Martin melalui manuver beraninya dia ya di tikungan 15. Ya, Acosta turut melewati Martin, sebelumnya pembalap Aprilia itu turun ke posisi kelima di belakang Alex Marquez. Ya, persaingan tiga pembalap di posisi terdepan berlangsung ketat sebelum Marquez kembali menyerang Bezzecchi pada lap ke-7. Setelah Marquez memimpin, Acosta juga menyalip Bezzecchi dan menempatkan pembalap Italia itu di posisi ketiga. Oke. Saling ini ya, teman berdua. Marquez dan Acosta selanjutnya terlibat duel memperebutkan kemenangan hingga melewati pertengahan balapan. Di sana ada Marquez yang mulai ya menjauh setelah mencatat sejumlah lap tercepat pada kisaran 1 menit 46 detik. Ya, keunggulan pembalap Spanyol itu mencapai 1 detik pada lap ke-15 dan terus bertambah hingga finish. Dan akhirnya nih teman Pro2 memenangkan balapan dengan selisih 1,7 detik atas Costa. Kemenangan tersebut menjadi yang keempat bagi Marquez musim ini, sekaligus kemenangan 8-nya di kelas Premier MotoGP Aragon. Ya, hasil ini ya mengangkat sang juara bertahan ke posisi kedua klasemen dengan selisih 19 poin dari Martin di puncak. Acosta finish kedua

dan mengamankan podium Grand Prix keempatnya pada musim ini. Sedangkan Bezeki finish ketiga, ya Alex Marquez menempati posisi keempat, sementara Martin harus puas berada di peringkat kelima. Congratulations nih untuk Marc Marquez yang menang di Aragon. Ya, persaingannya cukup sengit ya teman Pro 2. Karena di tikungan 15, Marquez langsung gas ya, langsung menuju urutan pertama dan ia menjadi pemenang dari Ducati Lenovo ya teman Pro 2, dan diikuti oleh Acosta dan Bezeki dan Aaron Marquez dan terakhir Martin. Tapi di sini posisi pertamanya yang masih memimpin klasemen sementara Martin ya, dan di posisi kedua ada Marquez nih teman Pro 2. Oke, itu dia satu informasi terakhir nih teman Pro 2 dari seputar dunia olahraga. Oke teman Pro 2, untuk itu stay tune terus with RRI Pro 2. Serui teman-teman kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Manusia bisa merubah nama, wajah, bahkan jenis kelamin, tapi tidak dengan sidik jari dan akan tetap sama sampai kita tua. Tidak ada satupun orang di dunia ini yang punya sidik jari yang sama, bahkan untuk anak kembar sekalipun. Sidik jari di tangan kanan dan kiri pun juga berbeda. Nggak percaya? Coba buka fingerprint HP kalian dengan jari yang sama satunya lagi. Pasti nggak bisa. Selain sebagai alat identifikasi yang akurat, sidik jari juga berfungsi untuk membantu indera peraba kita, supaya lebih sensitif, jadi bisa merasakan tekstur benda yang kita sentuh. Selain itu, tahu tidak bahwa sidik jari manusia sangat mirip dengan sidik jari koala? Baru tahu kan?
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2.
4: Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es pa darle alegría y cosa buena. Dale.

Pernah dengar kalimat cinta gak harus memiliki? Ini adalah ungkapan yang benar, karena ketika kita benar-benar tulus mencintai seseorang, kita tidak akan terpikir bahwa kita harus memilikinya. Kalimat ini pun mengingatkan kita dengan kisah cinta Bapak Prabowo Subianto dan Ibu Titi Soeharto. Mereka berdua menikah pada Mei 1983 setelah menjalin hubungan asmara selama 2 tahun. Saat menikah, Prabowo masih menjabat sebagai Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus dan hidup sangat sederhana. Titi Soeharto pun mendirikan toko kue untuk membantu pemasukan keluarga. Mereka berdua pun dikaruniai 1 orang anak bernama Ragowo Hedi Prasetyo alias Didit. Sayangnya, setelah 15 tahun, hubungan mereka harus kandas. Bukan karena saling tidak mencintai, tapi karena terpaksa keadaan. Di tengah huru-hara krisis moneter saat itu, terdengar kabar bahwa dalang dari turunnya mahasiswa untuk menuntut lengsernya Soeharto adalah Prabowo. Beliau harus rela dicopot jabatannya dan berpisah dengan sang kekasih Ibu Titi Soeharto. Tapi kesetiaan dan ketulusan mereka terbukti karena mereka tidak pernah menikah lagi sampai

0: Lulu FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro
1: 2. Oke teman Pro 2, buat kamu nih yang masih stay tune di 101,5 FM Pro 2 Srui. Oke. Ya masih setia nih di santai siang kita kali ini teman Pro 2. Oke, kita akan update informasi seputar dunia entertainment nih teman Pro 2. Dan kali ini ke Oca ambilnya di perfilman ya teman Pro 2. Dan kali ini teman berdua, Paramount Pictures resmi akan menggarap sequel film balap legendaris Day of Thunder ya. Sequel ini ditargetkan rilis secara global di bioskop pada 2 Juni 2028 nanti ya. Oke, masih 2028, berarti masih 2 tahun lagi ke depan ya. BTW, film baru ini akan kembali menghadirkan Tom Cruise ya sebagai Cole Trickle, karakter pembalap NASCAR yang pertama kali ia perankan dalam film original pada tahun 1990. Dan kali ini Chris ini akan adu acting dengan lawan main barunya yaitu Annie Hathaway. Ya, dalam film sebelumnya Nicole Kidman yang berperan sebagai peran utama perempuan ya, yaitu Claire Lewicki, ya ahli bedah saraf yang menjalin hubungan dengan Cole. Sejauh ini belum ada kabar mengenai kemunculannya kembali dalam sequel terbaru. Ya, teman berdua, mengutip dari Variety, ya sequel Days of Thunder ini akan diproduksi dalam format layar lebar premium termasuk IMAX ya, serta dirilis eksklusif di bioskop dalam format Dolby Cinema dan 4DX. Ya, Crazy ini ikut meramaikan pengumuman itu dengan membagikan gambar promosinya. Ya, ini memperlihatkan dirinya bersama Hathaway di lintasan NASCAR loh teman Pro 2. Ya, walau detail plot ceritanya masih dirahasiakan, Hathaway dipastikan akan memerankan seorang pemilik sekaligus insinyur tim balap. Proyek ini akan disutradarai oleh Jonathan Levin yang dikenal lewat film Long Shoot dan Mr. Eleven. Ya, Cross juga duduk sebagai produser bersama Jerry dan juga Tommy. Adapun film pertama Days of Thunder mengisahkan Cole yang direkrut ke tim NASCAR yang baru oleh seorang legenda balap pensiun yang diperankan oleh Robert Duvall. Selain Kidman, film ini juga dibintangi oleh Randy Quaid dan John C. Reilly. Ya, sejak lama ya, film ini dianggap sebagai salah satu film balap paling ikonik di Hollywood. Keterlibatan Hathaway menambah sorotan pada proyek sequel ini. Ya, pada 2026 nih teman Pro 2, aktris pemenang Oscar itu menjalani tahun yang sangat sibuk ya dengan 4 film loh yang tayang di bioskop, yaitu Mother Mary, The Devil Wears Prada 2, The Odyssey, dan The End of Oak Street. Ya, Anna Hathaway ini ya akan menutup tahun ini lewat adaptasi Colin Hoover yang berjudul Pretty. Ya, baru saja selesai syuting drama militer Alone at Dawn ya bersama Adam Driver dan sedang terlibat dalam proyek sequel The Princess Diary. Ya, adapun bagi Chris sendiri, sequel Days of Thunder ini menjadi salah satu proyek IP besar pertama setelah ia mengurangi keterlibatan di Mission Impossible. Ya, Chris juga masih terikat untuk proyek Tom Gunn ya berikutnya yang akan kembali ke drama bergengsi lewat film Alejandro Gonzalez ya yang berjudul The Jar. Menurut The Week juga nih teman Pro 2, ide sequel ini disebut turut didorong oleh legenda NASCAR Jeff Gordon, sahabat lama Chris sekaligus 4 kali juara NASCAR Cup Series. Gordon diketahui sempat mendorong Chris untuk menghidup kembali Days of Thunder dan Courage menjawab antusias, ya kita akan melakukannya. Dan tahu nggak teman Perdua, pengumuman film ini dilakukan di Dayton International Speedway tak lama sebelum final musim reguler NASCAR itu berlangsung. Dan kali ini teman Pro 2, kayak masih dari dunia perfilman nih untuk kamu yang para penggemar Harry Potter. Dan ini kan mau dirilis Harry Potter yang season 2-nya. Oke teman Pro 2, tahu nggak? Kit Harington dikonfirmasikan memeran Gilderoy Lockhart serial Harry Potter season 2. Ya, bintang Game of Thrones itu akan menggantikan Nicholas yang sebelumnya dipercaya untuk melakoni peran tersebut. Dan pergantian pemain ini seperti diberitakan Deadline ya teman Pro 2, karena Nicholas Holt memutuskan mundur dengan alasan jadwalnya bentrok. Dan HBO harus menyesuaikan diri dengan dua proyek Holt yang sudah ada sebelumnya. Ya, aktor Inggris itu sedang mempersiapkan beberapa proyek ya seperti How to Rob a Bank, Coco Melon yaitu The Move dan Man of Tomorrow serta Cry to Heaven. Ya, sehingga bintang film Superman tersebut dilepaskan dari kontraknya. HBO kemudian menghubungi Harrington yang saat itu bersedia gabung dan ia sangat antusias untuk mengambil alih peran ini loh teman berdua. Ya, meskipun ya kita lihat kalau secara teknis ini merupakan pergantian pemeran, ya Kit Harington bukan orang baru ya untuk semesta Harry Potter. Ia pernah juga ya mengisi suara di Gilderoy Lockhart dalam Harry Potter yaitu Devil Cast Audio Edition yang dirilis akhir tahun lalu. Dalam video yang dirilis ya teman Pro 2, saat itu Harrington mengungkap kecintaannya pada buku-buku Harry Potter sejak masih kanak-kanak. Ya, termasuk usianya sama dengan Harry saat novel pertama karya J.K. Rowling itu diterbitkan. Harry Potter menjadi serial ketiga Harrington bersama HBO. Ya, ia sebelumnya memerankan Jon Snow dalam 8 musim Game of Thrones. Aktor asal Inggris tersebut saat ini juga menjadi pemain reguler dalam serial HBO Industry. Ya, di sana ada Gilderoy, ya itu karakter penting ya dalam buku kedua. Dan Harry Potter and the Chamber of Secrets yang dalam film keduanya diperankan oleh Kenneth Branagh. Ya, ia adalah penyihir yang dikenal sangat narsis ya, gemar menyombongkan diri dan terobsesi dengan ketenaran. Ia juga sangat ahli dalam mantra penghapus ingatan dan direktur Dumbledore ya sebagai profesor pertahanan terhadap ilmu hitam di Hogwarts. Ya, sebagai pemenang 5 kali penghargaan Most Screaming Smile majalah Weekly, ya Lockhart menulis banyak buku tentang makhluk-makhluk kegelapan dan berbagai pertemuannya dengan makhluk-makhluk tersebut loh teman Pro 2. Ya, sementara itu di sana juga ada syuting Harry Potter season 2 akan dimulai musim gugur 2026 ini. Ya, setelah mendapat lampu hijau pada Mei lalu. Syuting itu dilakukan bahkan ya sebelum musim pertamanya tayang pada Desember 2026. Ya, dalam versi serialnya nih teman Pro 2, karakter Harry Potter akan diperankan oleh Dominic Mzulawik yaitu sedangkan Alastair Strahd memerankan sahabat Harry Ron Weasley ya, sementara Arabelle Stanton akan diperankan oleh Hermine Granger ya. Jajaran pemeran yang kembali tampil juga mencakup Nick Forrest sebagai Rubeus, John Lithgow sebagai Albus ya. Sebagai Severus dan Janet sebagai Profesor MC Jonagol ya serial Harry Potter nih teman Pro 2, tahu nggak akan tayang di HBO Max ya teman Pro 2 untuk kami yang masih tunggu-tunggu untuk Harry Potter season 2-nya, tapi teman Pro 2 mereka akan baru syuting di musim gugur 2026 ini ya. Dan katanya nih pertama akan tayang pada Desember 2026 ini. Tapi tayangnya di HBO Max Stream nih ya, teman Pro 2. Oke. Okay.

0: Hai teman Produa, pernah nggak setelah kalian makan yang manis-manis, kalian jadi terbayang dan ingin makan sesuatu yang manis lagi dan lagi? Kalau pernah, kondisi itu disebut sugar craving. Sugar craving adalah salah satu bentuk adiksi atau kecanduan yang terjadi pada otak akibat konsumsi gula secara berlebihan. Seseorang yang mengalami sugar craving, umumnya karena faktor kebiasaan. Banyak orang yang gak sadar telah ketagihan makanan manis karena hal ini menyatu dengan pola makan sehari-hari. Tapi ada juga penyebab lainnya, seperti karena kurang tidur dan stres berkepanjangan. Untuk mengatasi sugar craving, kamu bisa membatasi gula selama 2 minggu dan melakukan puasa setidaknya 2 minggu sekali untuk mengontrol kadar gula. Olahraga secara teratur dan tidur yang cukup juga diperlukan. Apabila kadar gula dalam tubuh cukup tinggi, ini akan menyebabkan masalah kesehatan hingga penyakit komplikasi. Penting bagi kita untuk memperhatikan konsumsi gula sejak kecil untuk menghindari konsumsi gula secara berlebih saat dewasa. Ingat ya, sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Salam sehat!
1: Perbedaan tidak harus diselesaikan dengan adu mulut, apalagi adu jotos. Berdialog untuk toleransi tentang perbedaan dan toleransi dalam dialog jika ada perbedaan pendapat sangatlah penting. Demi

Oke, teman Pro 2, Kosha akan tunggu kamu di sini. Oke, itu dia satu lagu dari Anji dengan judul Menunggu Kamu. Apakah kamu ada di posisi itu, sedang menunggu seseorang untuk ada di dalam kamu hidup? Oke. Berarti kamu tunggu-tunggu situ sudah ya. Oke, sama seperti Kak Ocha juga lagi menunggu kehendak Tuhan nih. Oke, teman Pro 2, sekarang kita lanjut ya, masih dari seputar perfilman juga nih teman Pro 2. Dan kali ini teman Pro 2, film Wonder Woman dirilis pada tahun 2017. Oke. Dan ini menjadi salah satu representasi film superhero perempuan di industri sinema ya. Dan film ini menceritakan Diana atau yang diperankan oleh Gal Gadot, yaitu putri Amazon yang meninggalkan Themyscira ya untuk menghentikan perang dunia satu. Melansir dari Warner Bros nih teman Pro 2, Diana menjadi daya tarik utama sebagai pahlawan wanita yang berani dan juga tegas ya. Diana digambarkan memiliki kekuatan fisik sekaligus keyakinan kuat dalam menghadapi bahaya. Patty Jenkins yang dipercayakan untuk mengarahkan film superhero yang berpusat penuh pada karakter perempuan ini. Ya, kehadirannya menunjukkan sebagian terbukanya kesempatan bagi perempuan memimpin produksi film skala besar ini. Ya, kisahnya dimulai ketika pilot Amerika Steve Trevor mendarat di Themyscira. Ya, akibat kecelakaan pesawat, Diana kemudian mengetahui adanya perang di dunia luar dan diyakini ia bisa menghentikannya. Dan keputusan Diana meninggalkan pulau itu menunjukkan keberaniannya menghadapi dunia yang belum pernah ia kenal selama ini. Dan perjalanan ini menjadi progres baginya memahami manusia, perang dan tujuan perjuangan mereka. Dan terbitlah Wonder Woman. Dan ini bukan sekedar film yang bergenre aksi yang penuh adegan pertarungan aja ya teman Pro 2, tapi film ini memperlihatkan bagaimana perkembangan dari karakter Diana itu sendiri. Ya, di dalam film Wonder Woman ini Diana digambarkan sebagai perempuan yang teguh pendiriannya meskipun dihadapi oleh realita yang cenderung rumit. Ya, peran Wonder Woman juga menjadi representasi figur superhero perempuan yang kuat namun tetap memiliki sisi manusiawi. Ya, keberhasilan Wonder Woman membuat film tersebut dikenal menjadi salah satu produksi superhero perempuan yang berpengaruh pada masanya waktu itu ya teman Pro 2. Kesuksesan tersebut turut mengejutkan Patty Jenkins, yaitu sutradara film yang dibintangi oleh Gal Gadot sebagai Diana Prince ya. Oke. Kehadiran Wonder Woman memperluas gambaran superhero perempuan yang menjadi fokus utama dalam film besar ini. Ya, hal ini juga membuat film tersebut relevan dalam diskusi representasi perempuan di industri perfilman modern ya, teman berdua. Menurut kamu, film Wonder Woman bagus enggak? Oke, dan satu informasi terakhir dari seputar entertainment nih teman Pro 2, kamu harus dengar baik-baik nih teman Pro 2. Oke, tahu nggak kisah masa kecil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Dahadalia diangkat menjadi serial animasi loh teman Pro 2, animasi dengan judul Melangkah dari Timur. Ya, serial yang dapat disaksikan gratis di via YouTube tersebut sudah ditonton 743 ribu kali pada episode pertamanya loh teman Pro 2. Karya yang digarap oleh studio Patopo Animation Bandung ya, tayang resmi ya teman Pro 2, udah tayang pada 25 Agustus 2026 ya.

Alur cerita ini dikemas secara menarik dalam 8 episode untuk memperkenalkan potensi kehidupan anak-anak dari Indonesia Timur. Karakter utama bernama Baha digambarkan berjuang mengejar pendidikan sekolah dasar hingga menengah atas di tengah keterbatasan. Peluncuran karya ini diproyeksikan dapat menginspirasi generasi muda melalui visualisasi perjuangan hidup tokoh nasional. Chief Exclusive Officer Patopo Animation Bandung memprakarsai proyek animasi lokal ini sebagai kejutan khusus bagi Bahlil. Ya, keterangan pers terkait pencapaian jumlah penonton serial independen ini dirilis secara resmi pada hari ini ya teman Pro 2. Dan laporan rilis ini juga menegaskan kalau seluruh proses pengerjaan proyek animasi berlangsung tanpa sepengetahuan pejabat bersangkut loh. Oke, pengemasan cerita rakyat Indonesia Timur disajikan secara transparan agar mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat ya teman Pro 2. Wow, videonya udah dirilis ya dan udah ditonton oleh seluruh rakyat Indonesia. Tapi tau gak teman Pro 2, proses pengerjaan proyek animasi ini sudah berlangsung dan tanpa sepengetahuan oleh si Bahlil ya teman. Wah, ada-ada aja nih. Tapi teman Pro 2, filmnya bagus karena diproyeksikan dapat menginspirasi generasi muda melalui visualisasi perjuangan hidup tokoh nasional. Ya, melangkah dari timur kini menjadi karya animasi lokal pionir yang berhasil mengangkat rekam jejak tokoh nasional. Ya, kehadiran serial ini sekaligus memperkuat ruang publik digital bagi promosi karya kreatif produksi animator dalam negeri. Nah, menurut kami teman Pro 2, filmnya bagus ya karena menginspirasi generasi muda. Oke, Kam, gas langsung di YouTube ya teman Pro 2. Katanya udah dirilis dan udah 8 video. Ya, 8 video, 8 episode. Dan ini judulnya Melangkah dari Timur ya teman Pro 2. Kam langsung gas ke YouTube aja ya. Nonton kayak film spill masa kecilnya Bahlil, Melangkah dari Timur. Dan ini dia satu lagu nih khusus buat kamu nih teman Pro 2 yang kepanasan dari Nakila, main-main gue.

0: Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
1: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa. Bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di haribaan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan khianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis.
2: Ku lihat Ibu Pertiwi.

dan berdoa. Dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pak, jangan lewat Jalan Pahlawan ya.
1: Kenapa, Non?
0: Ada demo besar-besaran di gubernuran. Kacau, bakar-bakaran segala.
1: Ya udah, kita lewat balai kota saja ya, Non.
0: Eh, jangan-jangan, Pak. Aku lihat di medsos lagi ada tawuran taksi online sama ojek online. Aduh, gimana dong?
1: Coba kita dengar infonya di radio.
2: Saat ini, arus lalu lintas di Jalan Pemuda arah Tugu Muda ramai tapi lancar. Jalan Pahlawan arah Simpang 5 terpantau lancar.
0: Loh, kok beda sama yang di medsos beritanya? Wah, hoax nih.
3: Masih ketipu juga dengan berita hoax. Sekarang ini sedang menjadi masalah yaitu penyebaran informasi palsu maupun membodoh-bodohi masyarakat sekitar demi kepentingan pihak tertentu. Yuk teliti dalam membaca informasi. Jangan asal sebar informasi yang kita dapat. Kita bisa cross-check kebenarannya dengan mendengarkan informasinya di radio.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Hey bro, sorry nih telat.
2: Bukan telat, telat banget.
1: Ya sorry bro.
2: Dari mana sih?
1: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
2: Ya, keren.
1: Jelas dong, mahal bro.
3: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.

0: What are y'all talking about?
1: No, I don't even care. I need a photo with Drake because my Instagram is being fucked.
2: Oke, anak-anak, pagi ini kita akan bahas tentang ekosistem sungai. Coba sebutkan apa saja yang bisa kita temui di sungai.
3: Air sama ikan, Bu.
2: Pintar.
4: Batuan, Bu.
2: Bagus.
4: Saya, Bu.
2: Apalagi?
4: Sampah.
3: Empat sungai di Indonesia menjadi sarang timbunan sampah plastik terbesar di dunia. Kalau kita terus membuang sampah di sana, bisa-bisa anak cucu kita kenal sungai hanya dari buku sejarah. Jadi, masih mau buang sampah di sungai?

Bojonegoro. Gending Jawa Timuran ini populer untuk tandaan atau tayupan di Jawa Timur sampai dengan sekarang. Biasanya untuk iringan tari, lutruk, wayang kulit, dan disajikan sebagai karawitan mandiri. Secara struktural tergolong dalam gending cilik atau gending kecil. Dengan karakter yang gagah namun juga ceria, gending ini polanya mendasari gending-gending Jawa Timuran yang secara struktur lebih besar. Maka dalam dunia akademis, gending ini disebut sebagai gending dasar dan digunakan sebagai ukuran bentuk gending dan menjadi sebutan jenis. Misal, menyebut gending lain dengan sa. Contoh, gending ijo-ijo sa cokro. Berarti, ijo-ijo bentuk gendingnya sama dengan cokro negoro. Syair Wangsalan menghiasi vokal sindenan yang sesekali menggunakan gerongan atau vokal bersama dengan syair yang lain.

0: gitu. Terus apa lagi?
1: Waktu berdoa, caranya macam-macam. Kenapa begitu, Bunda?
0: Sayang, Tuhan menciptakan semua orang berbeda. Setiap kita unik, agama dan kepercayaan juga beda. Karena itu, cara beribadah juga beda. Tapi, kita semua ciptaan Tuhan. Perbedaan itu anugerah Tuhan.
1: Oh, begitu ya, Bunda.
2: Ajarkan dan bina sikap toleransi sejak dini, agar anak bertumbuh dalam sifat dan perilaku menghargai perbedaan. Dengan toleransi, hidup lebih indah.

Mengenal Hasanah Budaya Indonesia. Indonesia. Inilah Indonesiaku. Tidak perlu keluar negeri untuk melihat manusia yang diawetkan. Indonesia juga ternyata memiliki tradisi dan teknologi pengawetan manusia atau mumi dengan baik. Sejumlah mumi bisa disaksikan di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua. Sekitar 6 mumi yang diawetkan. Mumi Wim Motok Mabel dikenal sebagai Mumi Kurulu karena terletak di Desa Jiwika, Distrik Kurulu. Dalam bahasa daerah, Wim berarti perang dan Motok berarti hebat. Wim Motok Mabel merupakan kepala suku perang hebat dan sudah berusia 360 tahun. Selain itu, ada juga mumi Aikima, yaitu Weropak Elosak. Di lokasi berbeda, terdapat mumi Alau Kohubi yang berusia 340 tahun. Mumi ini terletak di Kampung Andaboda, Distrik Asologaima. Alauka sendiri merupakan kepala suku dan juga seorang panglima perang pada masanya. Sampai sekarang, mumi masih diawetkan secara tradisional dengan cara pengasapan. Setiap 5 tahun sekali, pihak keluarga melakukan upacara adat sekaligus pemasangan kalung yang terbuat dari tali noken. Hal ini menandakan pengawetan telah dilakukan untuk menjaga kondisi mumi agar lebih terawat lagi. Sejak tahun 2011, mumi sudah diizinkan untuk dikunjungi dan dilihat masyarakat luas.

Kunis ada di dalam tas di laci nomor 3. Kuncinya minta sama Mira. Drive C ada folder, ambil file nomor 3 langsung dikirim ke alamat email yang ada di

Konsentrasilah pada saat Anda berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

sebagai salah satu makanan yang terenak di dunia. Rendang, makanan dari Sumatera Barat ini tidak hanya kaya dengan cita rasa, namun juga dengan nilai filosofis dan nilai historis. Perpaduan dari 4 bahan pokok melambangkan keutuhan masyarakat Minang. Daging melambangkan kekuatan nenek mamak Minang. Santan melambangkan kaum cadia pandai. Cabai merefleksikan ketegasan dari alim ulama. Sedangkan bumbu-bumbunya melambangkan keanekaragaman masyarakat Minang. Disatupadukan hingga menghasilkan rendang yang menyimbolkan musyawarah dan mufakat.

Air sangat dibutuhkan makhluk hidup, khususnya manusia, demi kelangsungan hidupnya. Untuk minum, mandi, memasak, dan keperluan lainnya. Seperti pisau bermata dua, air juga dapat membawa malapetaka seperti banjir dan tanah longsor. Banyak peristiwa, hilangnya harta, rumah, terpisahnya anggota keluarga, bahkan sampai korban nyawa karena air. Langkah-langkah sederhana dapat dilakukan untuk meminimalisir banjir. Dengan tidak membuang sampah di saluran air dan sungai, membuat resapan air di halaman rumah kita, bergotong royong membersihkan sungai dari sampah, dan lain sebagainya. Air adalah sahabat, bukan musuh. Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: Cukup satu untuk dengarkan RRI di mana saja.
1: Welcome to RRI Play.
0: Download dan upgrade aplikasi RRI Play versi 2 Android di Google Play Store, iPhone. Ratusan channel RRI dalam genggaman. Download dan upgrade aplikasi RRI Play versi 2 Android di Google Play Store, iPhone.

0: Selamat pagi, Ma. Wah, sarapan paginya enak nih.
1: Pagi, Tika. Sarapan dulu, Nak.
0: Oh iya, Ma. Hari ini Tika ada kegiatan menanam pohon bersama teman-teman di sekolah. Memangnya kita tanam pohon banyak-banyak buat apa, Mama?
1: Oh, bagus, Nak. Menanam pohon tentu ada manfaatnya.
0: Ayo, Kak Ma. Bukannya menambah banyak sampah. Kan debu daun-daun yang gugur bisa bikin kotor.
1: Tentu saja tidak, Nak. Kalau kita manusia sadar untuk membersihkan sampah daun-daunnya, tentu tidak akan mengotori jalan ataupun halaman. Namun, ada manfaat dari menanam pohon, seperti mengurangi pemanasan global, sebagai sumber oksigen, dapat menyimpan air dalam tanah, dan juga bisa menyerap polusi udara. Serta masih banyak manfaat lainnya. Begitu, Nak.
0: Oh, jadi itu manfaatnya. Tika jadi tahu sekarang. Oh iya, Tika berangkat sekolah dulu ya, Ma.
1: Ajari anak-anak kita untuk ikut menyelamatkan bumi melalui cara sederhana dengan menanam pohon.

0: Hey, what's up, Lord?
1: Yeah, what's up, man?
0: Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa. Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

Ini hanya perwakilan suara hati. Kalau kamu pernah rasakan, ya pasti kamu hebat sekali. Buktikan kalau kamu bisa sukses dari mana saja. Tunjukkan kalau sukses bukan hanya tentang pegawai atau tentara.

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Mace-mace, melayani masyarakat adalah kewajiban kita semua sebagai pegawai negeri sipil. Untuk itu, jangan meminta dan menerima imbalan dari masyarakat, sebab itu namanya korupsi.
3: Tahukah Anda bahwa ada wilayah Nusantara yang tidak pernah dijajah oleh Belanda?

tersebut berada di daerah Sulawesi Tenggara, yaitu Buton. Wilayah Buton letaknya berada di kaki sebelah kanan dari Pulau Sulawesi. Dahulu Buton merupakan wilayah kerajaan, yakni Kerajaan Buton, yang mana penduduknya tidak pernah sama sekali mengalami kerja paksa oleh pihak Belanda. Jika Belanda menjajah Buton, maka Belanda akan kesulitan menemukan tempat transit yang tepat. Apalagi Kerajaan Buton merupakan salah satu kerajaan yang dikenal cukup kuat pada saat itu.

0: Aduh, masih pagi begini tapi nyamuk nih banyak sampai.
1: Itu sudah Bapak, saya juga tadi malam tak bisa tidur gara-gara banyak nyamuk ini.
2: Hai Bapak, semua itu gara-gara Bapak juga toh, yang tak pernah mau bantu kasih bersih halaman rumah kah, kerja bakti kah. Coba Bapak nih rajin sedikit kah kasih bersih tong halaman rumah nih, supaya tong juga bisa terbebas dari nyamuk-nyamuk ini toh.
0: Beh, masa Bapak saja yang disalahkan tuh, Mama?
2: Ya.
0: Kebersihan itu adalah tanggung jawab tong semua.
1: Betul itu Mama, turun semua harus ikut menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Jangan cuma Bapak saja.
3: Mari, jagalah lingkungan sekitar kita untuk hidup nyaman dan sehat.

0: ンズが
1: Anak adalah titipan Tuhan yang paling berharga. Jadikan dunia ini tempat yang aman dan menyenangkan bagi mereka.
2: Pesan ini disampaikan oleh RRI Sriwijaya.

0: Bersikap waspada dan mengupayakan diri agar tidak terpapar COVID-19 yang sedang merajalela memang tidak salah. Namun merasa cemas berlebih karena virus corona justru tidak baik bagi kesehatan, terutama bagi kesehatan mental seseorang. Pandemi seperti COVID-19 ini bukan hanya fenomena terkait kesehatan atau medis, melainkan juga bisa menyebabkan gangguan kesehatan jiwa atau mental. Reaksi yang berkaitan erat dengan kecemasan berlebihan, diantaranya rasa takut terkena infeksi yang berlebihan, khawatir orang terdekat atau dicintai terinfeksi, rasa khawatir berlebihan saat gejala virus corona menyerupai kondisi yang sedang dialami, ketidaktahuan, dan minimnya pengetahuan mengenai COVID-19 pun dapat menimbulkan kekhawatiran. Informasi salah dan tidak bertanggung jawab juga ikut andil dalam memunculkan kekhawatiran berlebih pada masyarakat, sehingga tidak menutup kemungkinan hal ini pun dapat menimbulkan rasa cemas berlebih setiap individu yang menerimanya. Oleh karena itu, masyarakat diminta agar tidak langsung percaya pada informasi yang tidak jelas dan tidak valid sumbernya. Informasi tersebut hanya akan menimbulkan rasa khawatir yang tidak berdasar.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Lah, ini anak ngepost foto. Jelek banget, astaga. Komen ah.
1: Jangan sok cantik deh. Badan kayak gentong, muka jerawatan. Ngapain dipamerin di sosmed? WKWKWK.
0: Dah ah, mandi dulu. Ntar telat ke sekolah.
2: Dia datang. Mana? Itu dia.
3: Yaudah, diam.
4: Ninda, okay. Kamu kok jahat banget sih jadi orang?
0: Lah, memangnya saya ngapain? Saya aja baru datang.
4: Kamu tuh ya, sering banget komen-komen jelek di sosmednya Mita. Ngatain gendut lah, jerawatan lah. Kasian tuh si Mita, nangis di kamar mandi dari tadi, gak mau keluar. Gara-gara komenanmu, dia tertekan. Kamu sadar gak kalau itu salah? Punya hati gak sih kamu?
0: Loh, itu kan cuma candaan. Jangan baper dong.
4: Jangan baper, kalau nanti dia bunuh diri gara-gara komenanmu, gimana? Mau tanggung jawab kamu, hah?
5: Sahabat, bijaklah dalam bermedia sosial. Jangan sampai jempol kita jauh lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial.

Papua adalah sebuah provinsi yang terletak di paling timur Indonesia. Provinsi ini merupakan provinsi yang masih kental dan kaya akan kesenian dan kebudayaan. Kesenian dan kebudayaan yang ada di daerah ini sangatlah menarik. Sebagai warga negara Indonesia, Papua memiliki banyak kesenian dan kebudayaan yang ada di dalamnya. Kesenian dan kebudayaan tersebut sangat unik dan menarik. Papua memiliki pakaian adat untuk pria dan wanita yang hampir sama bentuknya. Pakaian adat itu memakai hiasan-hiasan seperti hiasan kepala berupa bentuk burung cendrawasih, gelang, kalung, dan ikat pinggang dari manik-manik, serta rumbai-rumbai pada pergelangan kaki. Namun ada juga masyarakat suku pedalaman Papua yang hanya menggunakan koteka dalam membalut tubuhnya. Papua memiliki rumah adat yang diberi nama Honai, di mana bahan yang digunakan untuk membuat rumah Honai yaitu dari kayu dan atapnya berbentuk kerucut yang terbuat dari jerami atau ilalang. Rumah tradisional Honai mempunyai pintu yang kecil dan tidak berjendela. Umumnya rumah Honai terdiri dari dua lantai, yang terdiri dari lantai pertama untuk tempat tidur, sedangkan lantai kedua digunakan sebagai tempat untuk bersantai, makan, serta untuk mengerjakan kerajinan tangan. Papua memiliki berbagai macam tarian yang unik dan menarik, seperti tari selamat datang yang merupakan tarian khas Papua, menggambarkan kegembiraan hati para penduduk yang menyambut para tamu terhormat yang datang ke wilayah Papua. Tari ini memiliki gerakan yang menarik, dinamik, serta dilakukan dengan semangat. Papua juga memiliki senjata tradisional yang digunakan untuk melawan musuh, seperti pisau belati Papua yang terbuat dari tulang kaki burung kasuari dan bulu burung tersebut yang menghiasi pinggiran belati itu. Namun ada senjata lain yang biasanya digunakan, yaitu busur dan panah, serta lembing yang digunakan untuk berburu. Adapun makanan khas Papua, yaitu sagu, yang dibuat menjadi papeda. Masyarakat Papua biasanya menyantap papeda bersama ikan kuah kuning. Papua pun memiliki banyak alat tradisional, salah satunya yaitu tifa. Tifa merupakan salah satu alat musik pukul yang terbentuk hampir mirip dengan gendang. Alat musik tifa terbuat dari kayu, yang mana pada bagian tengah kayu itu dibuat lubang besar yang dibersihkan. Lalu di ujung salah satu kayu itu ditutup dengan menggunakan kulit rusa yang telah dikeringkan, dan berfungsi agar alat musik tifa ini bisa menghasilkan suara yang indah dan bagus. Sahabat, masyarakat Papua biasanya membuat kerajinan tangan yang dibuat dari bahan-bahan yang tersedia di alam, seperti kerajinan tas yang bernama noken. Kerajinan ini dibuat dari kulit kayu yang dianyam dan warna yang digunakan berasal dari pewarna alami akar tumbuhan dan buah-buahan. Noken ini biasa digunakan dan dibawa dengan menyangkutkan noken di atas

0: FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Jarang yang tahu jika tanggal 21 November setiap tahunnya dirayakan sebagai Hari Televisi Sedunia atau World Television Day. Perayaan ini sudah dimulai sejak tahun 1996 setelah Forum Televisi Dunia Pertama dan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menetapkan Hari Televisi dirayakan. Tapi saat internet sudah merajalela, laptop dan layar ponsel lebih sering digenggam umat manusia, lantas masih relevankah Hari Televisi itu dirayakan? Nyatanya, menurut PBB, televisi masih menjadi sumber referensi untuk konsumsi video terbesar. Masih akan terus meningkat dari 1,63 juta di tahun 2017 dan kini bertambah menjadi 1,74 miliar pada tahun 2023. Sejarah Hari Televisi Sedunia setelah pertemuan Forum Televisi Dunia dan PBB yang dijadikan sebagai Hari Televisi Sedunia yakni di tanggal 21 November 1996. Maka semakin meningkat kembali tentang peran televisi dalam bidang komunikasi di era globalisasi. Hari Televisi Sedunia diperingati sebagai komitmen pemerintah, organisasi media, dan masyarakat untuk menyampaikan informasi yang berimbang dan tidak memihak saat kebenaran berita dipertanyakan. Tidak hanya informasi yang terbaru, lewat televisi, seseorang juga bisa mengakses hiburan dan jadi alat untuk bersosialisasi karena biasanya keluarga akan berkumpul untuk menonton acara favorit bersama.
2: rri.co.id rri.co.id complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

0: Is, kasih aku kesempatan.
1: Aku udah kasih itu. Berkali-kali. Sekarang aku yang minta kesempatan. Boleh?
0: Boleh. Pasti aku kasih. Apa yang kamu minta?

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Selamat siang, Ma.
2: Anaknya Mama sudah pulang kah? Bagaimana pelajaran hari ini di sekolah?
1: Ini, Ma. Tadi Ian tidak bisa jawab soal yang ibu guru kasih. Terus Ian dapat hukuman berdiri di depan kelas.
2: Astaga, Ian kok bikin malu sekali. Nanti kok punya guru dorang pikir Mama dengan Bapak tidak bisa didiko dengan baik di rumah.
1: Ian minta maaf, Ma. Tadi Ian sudah coba jawab pertanyaan yang ibu guru kasih, tapi jawabannya masih salah.
2: Makanya, kalau orang tua suruh belajar itu belajar. Jangan sibuk main game. Terlama nanti kok punya nilai jelek semua.
3: Memarahi anak di depan umum lebih meningkatkan perasaan malu pada anak daripada rasa bersalah. Hindari hal tersebut karena hanya akan membuat anak menjadi agresif serta dapat menurunkan rasa percaya diri anak.
4: Mana? Katanya minggu ini.
5: Iya, maaf Pak. Iya.
4: Ini buku kamu nggak kelar-kelar loh.
5: Iya, secepatnya aku selesaiin.
4: Udah, aku tungguin ya.
5: Makasih ya, Pak. Seminggu lagi aku kirim final draftnya. Makasih.

Kadang semesta menitipkan yang terbaik, bukan untuk selamanya, tapi belajar untuk menghargai apa itu cinta.

Sahabat, tahukah kamu hal ini terjadi di wilayah terpencil di Cina? Di suku Tujia memiliki tradisi pernikahan yang unik, yakni pengantin perempuan sebelum dilaksanakan pernikahannya, mereka harus menangis selama 1 jam dalam kurun waktu 30 hari. Sebelum acara pernikahan dilangsungkan, nenek maupun anggota keluarganya harus ikut menangis. Bukan karena kesedihan, melainkan merasa bahagia. Dalam ritual tersebut, pasangan yang menikah akan berbaring di tempat peti mati yang didesain khusus untuk dua orang. Sang pengantin akan dirias dan memakai gaun layaknya pengantin biasanya, dengan ditutup menggunakan kain putih. Lalu biksu mendoakan dalam upacara kematian. Wah, aneh banget kan?

0: Fitri, Fit, bangun. Kamu ini.
1: Aduh, kamu ngapain dibangunin sih, orang aku lagi mimpi indah juga.
0: Mimpi apa kamu? Mimpi apa?
1: Ada deh.
0: Udah, kerja. Kamu ini ada-ada aja.

Gerakan 1 juta pohon diperingati setiap tanggal 10 Januari oleh seluruh masyarakat sedunia. Meski tidak banyak selebrasi yang digelar untuk memperingati hari tersebut, namun peringatan tetap bersifat penting sebagai upaya untuk mengetahui kelestarian pohon yang berguna bagi kehidupan umat manusia. Sementara itu, di Indonesia, pemerintah mulai menerapkan kebijakan soal kelestarian pohon baru melalui gerakan 1 miliar pohon. Hutan dan pohon merupakan dua unsur yang diperlukan bagi berlangsungnya kehidupan manusia. Hutan pun juga mendukung spesies yang tak terhitung jumlahnya, termasuk manusia. Adapun beberapa alasan pentingnya hutan dan pohon bagi kehidupan manusia, antara lain memelihara tanah dan menjaga bumi tetap dingin, sebagai penyerap karbon, menyediakan makanan sehat untuk jutaan orang dan spesies lainnya, sebagai saluran air alami, serta menampung 80% keanekaragaman hayati di bumi.

Salahkah jika aku ingin kisah ini selamanya? Di saat restunya tak berpihak, aku berjuang. Tapi kamu memilih menyerah.

0: Waalaikumsalam. Eh, Arif, sudah pulang kau nak? Pasti kamu lapar ya?
1: Iya dong, Bu. Harum betul, Bu. Ibu masak apa sih? Arif jadi tidak sabar untuk segera makan.
0: Eh, ganti baju dulu ya, Arif. Terus jangan lupa, ada cuci tangan dengan sabun ya, nak.
1: Siap, Ibu cantik.
2: Budayakanlah mencuci tangan sebelum kita makan. Membiasakan cuci tangan sebelum makan, kita akan terhindar dari berbagai penyakit dan tentu saja dapat dijadikan sebagai cerminan pola hidup bersih dan sehat di masyarakat. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro1 RRI Palembang, Kanal Inspirasi.
3: RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio, liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.

Tips Mitigasi Bencana. Sahabat, apa yang ada di benak kita kalau bicara tentang plastik? Murah dan ringan. Benar. Tapi ada sisi lain dari kantong plastik yang mahal dan berat. Data Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Organisasi Peduli Lingkungan mencatat 2 juta kantong plastik digunakan di seluruh dunia setiap hari. Indonesia berada di peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik laut setelah Cina. 73% sampah di pantai adalah plastik, terdiri dari botol, pembungkus makanan, dan lain-lain. 3 juta ton lebih plastik diproduksi di Indonesia setiap tahun. 1 juta botol plastik minuman terjual setiap menit. 40% kantong plastik digunakan sekali lalu dibuang. Setiap orang rata-rata menggunakan 40 kg plastik per tahun. Setiap tahun ada 8 juta ton sampah plastik dibuang ke laut. Sampah plastik ini telah membunuh banyak makhluk hidup. 1 juta burung laut mati karena kantong plastik. 100 ribu mamalia laut, penyu, dan ikan mati akibat memakan kantong plastik. 700 spesies terancam punah karena meningkatnya jumlah plastik di laut. Padahal, plastik butuh 1000 tahun untuk terurai. Saatnya kita hentikan penggunaan plastik sebelum kita tenggelam dalam lautan plastik.

0: dari kemarin jerawat tidak sembuh-sembuh. Jadi cewek jorok banget sih.
1: Serius nongkrong pakai baju kayak gitu? Kayak gembel, malu-maluin tau gak?
2: Gendutan ya sekarang, makanya jangan rakus-rakus. Jadi cewek harus jaga pola makan.
3: Kalimat menyakitkan yang hampir setiap hari terdengar di telinga. Padahal mereka gak tahu kalau aku mati-matian berusaha agar jadi lebih baik setiap harinya. Kalau begini terus, untuk apa aku hidup? Stop menormalisasi berbicara sesuka hati. Mari, jaga perkataan. Jangan sampai yang keluar dari mulut kita membuat hidup orang lain berantakan.

0: Oke, ada bikin apa?
1: Biasa, saya ada goreng ayam sisa tadi malam. Lumayan toh, buat makan siang nanti.
0: Wah, mantap ini menu makan siangnya nih. Tapi kenapa minyak goreng hitam begitu?
1: Alah, namanya juga minyak goreng bekas. Kalau dibuang, sayang sekali. Ini juga masih banyak.
0: Ya ampun, Mace. Ku belum merasakan akibatnya kalau masak pakai minyak goreng bekas terus.
1: Bah, kenapa jadi?
0: Begini, Mace. Penggunaan minyak goreng bekas atau minyak jelantah itu bisa berbahaya bagi kesehatan. Karena punya kandungan berbagai senyawa kimia dan bakteri berbahaya. Serta bisa juga menimbulkan penyakit seperti kanker, obesitas, infeksi bakteri, penyakit degeneratif, bahkan kerusakan pada organ tubuh.
1: Aduh, mengerikan sekali, oh.
0: Minyak goreng bekas atau minyak jelantah dapat dikenali dari warnanya yang coklat gelap, kental, dan berbau tengi. Hentikan penggunaan minyak goreng secara berulang agar tidak mengganggu kesehatan Anda.

Namanya adalah Anopheles. Ini adalah nyamuk yang menyebarkan malaria pada manusia. Saat infeksi menyebar, gangguan kesehatan parah penting untuk mencegah sebelum terjadi. Shh, diam dulu, belum selesai penjelasannya. Malaria adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi parasit bernama Plasmodium. Saat gigitan nyamuk membuat parasit tersebut masuk ke dalam tubuh, kemudian menyerang organ hati, lalu menginfeksi sel darah merah. Nyamuk ini lebih aktif pada saat senja atau bahkan di malam hari. Kemampuan terbang hewan yang satu ini sangat lemah, sehingga tidak aktif jika kondisi cuaca sedang berangin. Nyamuk betina dapat menghisap darah agar dapat bertelur, di mana jumlah telur yang dihasilkan bisa mencapai 50 sampai dengan 200 butir. Nyamuk penyebab malaria ini pun dapat ditemukan di semua daerah kecuali Antartika. Meski penyakit yang disebarkan oleh jenis nyamuk ini sudah diberantas, tetap saja ada kemungkinan wabahnya akan kembali.

0: aksesitas baru lagi. Hermes, Gucci, Dior. Kayaknya saya harus tambah koleksi lagi nih.
1: Noken lah.
0: Dih, Noken. Kamu pikir saya tidak punya uang buat beli tas mahal?
2: No, no, no, no.
1: Iya sih, memang tas Noken harganya tidak sebanding sama tas-tas branded yang super mahal koleksimu itu.
0: Ya iyalah, orang kaya.
1: Tunggu dulu. Meski tidak mahal, Noken itu salah satu warisan budaya yang harus kita lestarikan.
3: Kenalkan budaya kita ke dunia internasional. Budaya kita, identitas kita.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Papeda merupakan makanan khas dari Indonesia Timur, Maluku, Papua, dan Sulawesi. Lebih dari sekedar makanan, papeda adalah bagian dari sejarah dan juga budaya Indonesia Timur. Papeda adalah hidangan berupa bubur sagu putih yang memiliki tekstur lengket seperti lem. Papeda biasanya disajikan bersama ikan kuah kuning. Meskipun rasa papeda cenderung tawar, hidangan ini kaya akan serat, rendah kolesterol, dan juga bernutrisi. Papeda dibuat dari tepung sagu yang berasal dari batang pohon sagu. Pohon palma dengan nama latin Metrosilon sagurot yang tumbuh melimpah di tepian sungai atau wilayah dengan kadar air yang tinggi. Bagi masyarakat di Papua dan Maluku, papeda dihormati dan dianggap sakral karena sering dihidangkan dalam berbagai upacara adat. Salah satunya adalah upacara Watani Kame yang menandakan berakhirnya siklus kematian seseorang. Papeda juga memiliki makna filosofis yang mendalam. Masyarakat Papua memakan papeda dengan peralatan tradisional kayu yang disebut helai dan hote, yang melambangkan ikatan keluarga. Papeda juga disajikan secara unik, diseruput cepat dan langsung ditelan, yang berarti menguatkan nilai-nilai kebersamaan dan persatuan. Papeda menjadi keajaiban kuliner dan juga warisan budaya yang tidak ternilai. Terbukti dengan pada hari Jumat 20 Oktober 2023, Google mempersembahkan Google Doodle dengan logo khusus yang memikat. Beberapa huruf Google yang digantikan dengan gambar mangkuk papeda dan peralatan makannya. Menurut Google, logo khusus ini dibuat untuk memperingati deklarasi papeda sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO pada 20 Oktober 2015. Ini menjadi pengingat bahwa makanan juga mengandung makna budaya yang mendalam. Kita harus menjaga dan juga menghormati makanan yang telah memberikan identitas pada banyak komunitas di Indonesia.

Pernah dengar kalimat cinta gak harus memiliki? Ini adalah ungkapan yang benar, karena ketika kita benar-benar tulus mencintai seseorang, kita tidak akan terpikir bahwa kita harus memilikinya. Kalimat ini pun mengingatkan kita dengan kisah cinta Bapak Prabowo Subianto dan Ibu Titi Soeharto. Mereka berdua menikah pada Mei 1983 setelah menjalin hubungan asmara selama 2 tahun. Saat menikah, Prabowo masih menjabat sebagai Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus dan hidup sangat sederhana. Titi Soeharto pun mendirikan toko kue untuk membantu pemasukan keluarga. Mereka berdua pun dikaruniai 1 orang anak bernama Ragowo Hedi Prasetyo alias Didit. Sayangnya, setelah 15 tahun, hubungan mereka harus kandas. Bukan karena saling tidak mencintai, tapi karena terpaksa keadaan. Di tengah huru-hara krisis moneter saat itu, terdengar kabar bahwa dalang dari turunnya mahasiswa untuk menuntut lengsernya Soeharto adalah Prabowo. Beliau harus rela dicopot jabatannya dan berpisah dengan sang kekasih Ibu Titi Soeharto. Tapi kesetiaan dan ketulusan mereka terbukti karena mereka tidak pernah menikah lagi

Hai teman Pro 2, pasti kalian sudah gak asing sama film Disney Mulan kan? Bercerita tentang perempuan muda Cina yang menyamar sebagai seorang pria untuk bertarung menggantikan ayahnya. Tapi kalian tahu gak sih? Ternyata kisah ini gak cuma ada di Disney, melainkan ada juga di Indonesia. Te Sinyo, pejuang kemerdekaan Indonesia beretnis Tionghoa asal Wonosobo. Atas semangatnya dalam memperjuangkan kemerdekaan, beliau sempat menyamar menjadi pria demi bisa melawan Belanda. Beliau melilit bagian dadanya, mengubah nama menjadi Muhammad Muksin, dan menjadi satu-satunya wanita yang tergabung dalam Kompi 1 Batalion 4 Resimen 18 di bawah Komando Insinyur Soekarno. Dengan keberaniannya, beliau berada di garis terdepan memegang senjata sederhana berupa golok, tombak hingga bambu runcing saat melawan Belanda. Tapi sayang, kecemerlangannya di medan perang tidak sejalan sama nasibnya. Te Sinyo harus hidup lontang-lantung di Jakarta, jauh dari kampung halamannya, demi memperjuangkan status veteran perang. Beliau sempat tinggal di rumah liar dekat stasiun Juanda, sampai menumpang di masjid di daerah Petojo, Jakarta, hingga akhirnya beliau mendapatkannya di tahun 1981, 3 tahun sebelum beliau meninggal dunia. Meskipun demikian, uang tunjangan sebagai veteran tidak pernah ia dapatkan. Semoga dari sini, nama beliau semakin dikenal dan jasanya selalu dikenang. Selamat jalan, Te Sinyo.

0: Bah, apa tuh? Masih pagi lagi sudah ribut sampai. Perempuan ini nih kayaknya minta dapat hajar lagi. Kau bikin apa ya kira-kira? Masih pagi lagi sudah banting barang-barang. Putra senang lihat saya istirahat iyo.
1: Maaf, Bapak. Mama tidak sengaja kasih jatuh piring. Habis piring ini licin, Mama baru selesai cuci.
0: Ah, walasan saja. Biru-biru di kopu mata tuh masih kurang, kah? Jadi kau minta dapat hajar lagi. Mari sini, sehajar kau tambah.
1: Selama ini saya sabar hadapi kau, tapi kau tidak pernah berubah. Saya ini kupu istri yang harusnya kau sayang-sayang. Bukan kau pukul tiap hari. Sekali lagi kau pukul saya, saya laporkan kau ke polisi dan tong cerai.
0: Mama, jangan begitu, Ba. Bapak janji akan berubah, tidak akan kasar-kasar lagi, Ma. Maaf, Mama. Ma, minta maaf, eh?
1: Apapun alasannya, kekerasan terhadap perempuan bukan hal biasa. Sadar, peduli, dan laporkan. Stop kekerasan terhadap perempuan.

Tradisi menghantar mas kawin atau ararem merupakan tradisi warisan masyarakat suku Biak, Papua. Dalam menjalankan tradisi ararem, para calon suami dan keluarga besarnya akan berjalan kaki menuju kediaman calon istri dengan melakukan pawai sambil membawa berbagai jenis barang seperti piring gantung, uang, bendera merah putih, hingga peralatan rumah tangga. Uniknya dalam tradisi ini, keluarga besar calon pria akan berjalan kaki sambil menari tarian wor, yang merupakan tarian religius yang diiringi tabuhan tifa, alat musik khas Papua. Mereka menari tanpa henti hingga tiba di rumah keluarga calon istri dengan membawa piring gantung di atas

0: akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.
2: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Inspirasi hari ini.
1: Jangan kau risaukan hal-hal yang tak bisa kau selesaikan sekarang. Asalkan kau sabar, maka Tuhan akan memberimu jalan.

0: Inspirasi hari ini.
1: Guru biasa memberitahukan. Guru baik menjelaskan. Guru ulung memeragakan. Dan guru hebat mengilhami.

0: inspirasi hari ini.
1: Kebahagiaan datang ketika kita berhenti mengeluh tentang masalah yang kita miliki dan mengucapkan terima kasih untuk semua masalah yang tidak kita miliki.

0: Inspirasi hari ini.
1: Banyak hal yang bisa menjatuhkanmu, tapi satu-satunya hal yang benar-benar dapat menjatuhkanmu adalah sikapmu sendiri.

0: aktivitas.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Arif, sudah pulang kau nak? Pasti kamu lapar ya?
1: Iya dong bu. Harum betul bu. Ibu masak apa sih? Arif jadi tidak sabar untuk segera makan.
2: Ganti baju dulu ya Arif. Terus jangan lupa ada cuci tangan dengan sabun ya nak.
1: Siap, ibu cantik.
3: Budayakanlah mencuci tangan sebelum kita makan. Membiasakan cuci tangan sebelum makan, kita akan terhindar dari berbagai penyakit dan tentu saja dapat dijadikan sebagai cerminan pola hidup bersih dan sehat di masyarakat. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro 1 RRI Palembang, Kanal Inspirasi.

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan. Bawa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk ke iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik
4: Via mobile application.
5: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Diam, Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda.

Channel ini bisa didengarkan dengan kualitas audio lebih baik. Download aplikasi RRI Playgo di smartphone. RRI Playgo, satu aplikasi untuk mendengarkan RRI se-Indonesia. Siaran luar negeri, saluran musik Channel 5. Menyaksikan siaran RRI yang divisualkan, RRI Net, informasi terakurat RRI Online, RRI 30 Detik, RRI Max, Beyond, dan Editorial Pro 3. Selamat datang di era digital RRI. Kini, mendengar, menonton, dan membaca berita cukup di satu aplikasi. RRI Playgo.

0: Aku mau pisah.
1: Kamu yakin?
0: Iya, aku yakin. Aku udah muak sama keadaan kita.
1: Oke. Tapi aku minta satu hal. Aku mau 1 bulan sama anak aku. Silakan kamu gantiin posisi aku. Coba jadi aku. Semoga kamu nemuin kebahagiaan kamu.

0: henti, lampu kuning hati-hati, lampu hijau let's go.
1: Anak kecil aja tahu peraturan lalu lintas, masa kamu enggak? Taati peraturan lalu lintas, jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Captain Kim speaking. Welcome aboard Venga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're going to...

0: Ada berita apa ya hari ini? Browsing.
1: Hey, serius amat lihat layar HP?
0: Iya nih, lagi baca berita.
1: Bagus dong, nambah wawasan. Tapi awas, kejebak berita hoax alias berita bohongan.
2: Hah?
1: Cirinya tuh, sumber berita nggak jelas. Isinya provokatif. Terus menyebar kebencian dan penipuan.
0: Oh gitu ya. Oke, thanks infonya ya.
3: Pintar menyikapi berita yang beredar di internet atau media massa. Cari tahu sumbernya. Awas, berita hoax. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia

Selamat pagi pendengar, kembali Radio Republik Indonesia program Dua Serui menghadirkan acara siaran untuk hari Selasa 1 September 2026 melalui frekuensi 101,5 MHz. Dari kawasan Jalan Patimura kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Pernikahan dini dapat menjadi salah satu faktor penyebab stunting pada anak. Stunting adalah kegagalan tumbuh kembang yang disebabkan oleh malnutrisi berulang. Beberapa penyebab stunting yang penting untuk diketahui seperti kurang siapnya pasangan suami istri soal asupan gizi yang cukup semasa kehamilan, kurang matangnya organ reproduksi dan kematangan psikologis, kurang pengetahuan tentang pola asuh yang benar. Tubuh ibu akan berebut gizi dengan bayi yang dikandungnya. Dampak stunting yang dapat muncul diantaranya kelainan pada perkembangan otak, IQ, pertumbuhan fisik dan proses metabolisme, gangguan fungsi kognitif dan hasil belajar, penurunan kekebalan tubuh, peningkatan risiko diabetes, obesitas, penyakit jantung dan pembuluh darah, kanker, stroke, dan gangguan usia tua. Adapun upaya pencegahan stunting yang dapat dilakukan pada remaja adalah memberdayakan anak perempuan, memberikan pendidikan yang lebih baik, layanan kesehatan reproduksi yang lebih baik, dukungan sosial untuk keluarga muda, pelayanan kesehatan masyarakat peduli remaja atau PKPR, pembinaan kesehatan di panti atau lapas, dan posyandu remaja.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Excellence. Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan berdoa. Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kembali kami boleh bangun dengan kekuatan, kesehatan, dan berkat kebaikan Tuhan. Anugerah waktu yang Tuhan berikan, kami mau pakai untuk kemuliaan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Urapilah kami Tuhan, agar kami mengerti dan taat untuk melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amen. Saudara dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-26. Tertulis demikian. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Saudara dikasih Tuhan, ada satu bintang di langit utara yang selalu terlihat di malam hari. Selama ribuan tahun, bintang ini telah menjadi panduan yang paling dapat diandalkan oleh para pelaut. Bintang ini disebut dengan Polaris atau bintang kutub dan lebih dikenal dengan nama bintang utara. Letaknya tepat berada di atas kutub utara. Orang-orang Fenisia dan Viking serta para pelaut di utara sejak dulu telah menjadikan bintang ini sebagai panduan untuk mereka mengarungi tujuh lautan. Dengan cahaya yang terang dari bintang ini, mereka memastikan akan lokasi dan arah mereka. Saudara dikasih Tuhan, dalam perjalanan kehidupan kita, apa yang dapat menjadi panduan kita adalah firman Tuhan. Melalui firman-Nya, maka kita mengerti jalan-jalan mana yang harus kita hindari dan mana yang harus kita tempuh. Dalam Mazmur 119 ayat 105 tertulis, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman Tuhan menunjukkan kepada kita hal-hal yang salah dan yang dapat membahayakan kita. Dan firman itu menuntun kita kepada jalan yang tepat. Pelita dan terang dari firman Tuhan membimbing kita dalam segala pekerjaan, pelayanan, dan aktivitas kita. Termasuk di saat-saat kita sedang bingung dan tidak tahu harus memilih untuk bertindak apa dalam situasi yang sulit di hidup kita. Ada satu hal yang sangat istimewa yang dikerjakan oleh Tuhan untuk kita, yaitu Ia menaruh Roh Kudus-Nya di dalam setiap kita yang percaya. Kehadiran Roh Kudus di dalam kita menolong setiap kita untuk mengingat dan mengerti akan firman Tuhan. Dalam Yohanes 14 ayat 26 ini tertulis, "Tetapi Penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam nama-Ku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah Kukatakan kepadamu." Roh Kudus menolong saudara dan saya untuk hidup dalam kebenaran. Apa yang dikerjakan oleh Roh Kudus tidak akan bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Roh Kudus memberikan pengertian dan menyingkapkan hal-hal yang tidak kita pahami, sehingga kita dapat mengerti segala sesuatu dengan benar dan tidak tersesat dalam kehidupan ini. Dalam Yohanes pasal 16 ayat 13, di situ Tuhan Yesus katakan bahwa Roh Kudus, yaitu Roh kebenaran, akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Jadi Roh Kudus akan memastikan bahwa kita ada dalam kebenarannya. Pekerjaan Roh Kudus akan membawa damai sejahtera dalam hati kita saat kita bertindak sesuai tuntunannya. Satu hal yang perlu kita pahami adalah bahwa kehadiran Roh Kudus ini sama dengan kehadiran Tuhan Yesus dalam hidup kita, dan sama juga dengan kehadiran Bapa, karena ketiganya adalah Esa. Saudara dikasih Tuhan, kita patut selalu bersyukur karena kita memiliki kepastian akan penyertaan dan tuntunan Tuhan melalui Roh Kudus-Nya dalam hidup kita. Ketika kita tidak mengerti dan seperti ada di persimpangan jalan kehidupan, Roh Kudus akan menolong kita untuk mengambil keputusan yang tepat dan ada dalam jalan kebenarannya. Kita secara pribadi juga dapat meminta pertolongan Tuhan untuk membukakan mata rohani kita, sehingga kita tahu apa yang harus kita lakukan, jalan mana yang harus kita tempuh, sehingga kita tidak tersesat dan tidak masuk dalam konsekuensi dari keputusan kita yang salah. Mari kita senantiasa sadar akan keterbatasan diri kita dan selalu memandang pada Tuhan, ingat akan firman-Nya, tunduk pada pimpinan dan tuntunan Roh Kudus, agar hidup kita selalu ada dalam terang dan kebenaran-Nya, sehingga kita tidak tersesat dan tidak binasa. Mari kita berdoa. Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepada-Mu untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami menyadari bahwa Tuhan sudah menolong kami, memberikan satu jaminan dan keistimewaan di mana Tuhan sendiri memberikan kami Roh Kudus-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau sendiri ya Tuhan yang menuntun kami, menolong kami untuk mengambil sikap dan tindakan yang tepat, sehingga kami selalu berada dalam jalan-jalan kebenaran-Mu. Tolong kami Tuhan supaya kami senantiasa taat dan tunduk kepada firman-Mu, mengikuti tuntunan Roh Kudus-Mu. Kami tidak memberontak, tapi senantiasa rela untuk dipimpin oleh Roh-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Berkatilah kami Tuhan di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami. Kami bawa kepada-Mu setiap pergumulan dan permohonan doa, agar Tuhan menjamah, melawat setiap kami, dan menyatakan kuasa mujizat pertolongan-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan terus menuntun kami masuk dalam penggenapan rencana-Mu yang baik, indah, dan sempurna. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amen. Puji Tuhan, saudara dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati
0: saudara semua. Anda sedang mendengarkan Jazz Music Produce.

Shalom sahabat Pro2. Renungan kita di pagi ini terambil dari Mazmur 104 ayatnya yang ke-24. Demikian bunyi firman Tuhan. Betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan, sekalinya kau jadikan dengan kebijaksanaan bumi penuh dengan ciptaanmu. Judul renungan di pagi ini, pengakuan akan kebesarannya. Segala sesuatu yang ada dalam kehidupan ini dan segala sesuatu yang telah terjadi bukanlah semata-mata karena kebetulan, melainkan semua oleh karena kebesaran dan kekuasaan Tuhan atas kehidupan ini. Dia menciptakan langit dan bumi beserta segala isinya dengan baik dan sempurna. Tidak ada satu kuasa yang dapat melakukan pekerjaan seperti yang telah Allah lakukan. Dalam ayat ini, pemazmur menunjukkan kekagumannya akan kebesaran Tuhan. Pemazmur mengakui bahwa Tuhan menciptakan segala sesuatu dengan bijaksana, di mana semuanya dalam keteraturan, keharmonisan, dan sempurna. Dalam segala kebijaksanaannya, Dia memelihara dan mengendalikan seluruh ciptaannya. Segala yang telah terjadi dalam hidup ciptaannya tidak pernah lepas dari pandangannya, dan tidak pernah sedetik pun segala yang diciptakan di luar dari kendalinya. Apalagi kita sebagai manusia yang merupakan bagian dari ciptaan Allah yang segambar dan serupa dengannya. Kita tidak luput dari pengendaliannya. Banyak hal yang telah Tuhan perbuat dan nyatakan atas hidup kita, pribadi lepas pribadi, baik suka maupun duka, setiap musim kehidupan kita. Semuanya hanya untuk kebaikan umat-Nya. Percayalah. Kita masih ada dalam sampai saat ini, bernafas, kita masih bertumbuh, kita masih belajar, bekerja, dan lain sebagainya. Itu semata bukan karena kuat dan hebatnya kita, melainkan oleh karena kebesaran, kasih, pertolongan, dan pemeliharaan Tuhan bagi seluruh ciptaannya. Oleh karena itu, sudah selayaknya kita sebagai ciptaannya memberikan respon yang benar akan kebesaran Tuhan. Sebagaimana pemazmur memberikan pengakuan di hadapan Tuhan, maka hendaklah dalam segala aspek kehidupan kita, kita dapat mengakui kebesaran-Nya. Pengakuan itu adalah penyerahan penuh, gembira, yang dinyatakan secara terbuka kepada Tuhan di depan dunia. Pengakuan yang benar bukan hanya berdasarkan pengetahuan atau sebatas kata-kata saja, tetapi pengakuan yang berasal dari hati yang tulus, yang lahir karena hubungan pribadi dengan Tuhan. Ketika kita mengaku akan kebesaran Tuhan, maka kesediaan menerima kedaulatan Tuhan atas segenap hidup ini, sehingga membawa kita untuk terus menyerahkan seluruh aspek kehidupan kita kepada Tuhan dan melakukan segala apa yang menjadi kehendak-Nya. Sahabat kreatif, dalam kesibukan, marilah berhenti sejenak untuk merenungkan segala apa yang telah Tuhan perbuat dan melihat dengan seksama segala apa yang telah diciptakan-Nya. Perbuatan-Nya dan kuasa-Nya tidak memberikan pilihan lain bagi umat manusia selain mengakui bahwa Dia semesta. Pengakuan akan kebesaran Tuhan sudah seharusnya membawa kita tunduk, hormat, dan mengikuti Tuhan.
mengizinkan Tuhan memakai diri kita, melakukan pelayanan bagi Tuhan, serta melakukan apapun bagi kemuliaan namanya. Sebagai penutup dalam renungan kita pada pagi ini, Tuhan telah menunjukkan kebesarannya dalam hidup kita, sehingga sudah seharusnya kita mengakui Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita. Shalom, selamat beraktivitas para sahabat kreatif Pro 2. Anda sedang mendengar

Spirit Today. Mazmur 104 ayat 24. Betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan, sekalinya kau jadikan dengan kebijaksanaan bumi penuh dengan ciptaanmu. Mengapa matahari tak pernah bertabrakan dengan bulan, atau air laut tidak tumpah padahal bumi itu bulat? Itu hanya sebagian kecil dari kebesaran Allah kita. Jika dengan matamu sendiri telah terlihat kebesarannya, lantas alasan apa yang layak terlontar dari bibirmu sehingga engkau tidak bersyukur? Menepilah dari kesibukanmu dan renungkanlah agar keluh kesamu tak lebih besar dari pengakuan dan ucapan syukurmu.

0: Mau kemana nih, Rara sayang? Sini dong.
1: Apaan sih peluk-peluk? Gak sopan tahu.
2: Dilecehkan, menurutku itu bukan hal yang bisa dianggap remeh. Mulai sekarang, jangan merasa sendiri, jangan dipendam, jangan ragu, dan harus berani menceritakan masalahmu. Suara kita adalah kekuatan, dan setiap suara berharga. Bullying bukan hanya tentang kata-kata yang menyakitkan, tetapi tentang bagaimana kita bisa memilih untuk bangkit dan melawan.
3: Teman Pro 2, tahukah kamu bahwa hari di bumi semakin lama setiap abadnya? Meskipun perubahannya sangat kecil dan hampir tak terasa dalam kehidupan sehari-hari, para ilmuwan telah menemukan bahwa rotasi bumi secara perlahan melambat. Setiap abad, panjang satu hari di bumi bertambah sekitar 1,7 milidetik. Fenomena ini bukan kebetulan, melainkan hasil dari interaksi gravitasi antara bumi dan bulan. Bulan memiliki gaya gravitasi yang mempengaruhi bumi. Gaya ini tidak hanya menyebabkan pasang surutnya air laut, tetapi juga menarik dan memperlambat rotasi bumi secara perlahan. Nah, ketika air laut tertarik oleh gravitasi bulan, terbentuklah tonjolan pasang surut atau yang dikenal dengan pasang naik di sisi bumi yang menghadap bulan dan sisi sebaliknya. Namun, karena bumi berputar lebih cepat daripada bulan mengorbitnya, tonjolan air ini sedikit bergeser dari garis lurus antara bumi dan bulan. Pergeseran kecil ini menghasilkan gaya gesekan pasang surut atau yang dikenal dengan tidal friction yang memperlambat rotasi bumi dari waktu ke waktu. Teman Pro 2, menariknya lagi, perlambatan rotasi bumi ini pun juga berdampak pada bulan. Ketika bumi kehilangan sebagian energi rotasinya, energi itu ditransfer ke orbit bulan, membuat bulan akan bergerak menjauh sekitar 3,8 cm setiap tahun. Jadi, selain hari di bumi semakin panjang, jarak bumi dan bulan juga perlahan akan meningkat.

0: maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tau baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman, dan

0: Lah, emang iya? Parah sih. Wih, viral nih. Kok ada ya orang seperti itu?
1: Orang seperti apa sih? Lagian ngapain tuh? Tegang amat tuh muka.
0: Hey! Udah buka sosmed belum? Gila sih, banyak banget kejadian viral. Ini nih salah satunya. Katanya dia tuh bapak yang tega ngelantarin anak istrinya. Udah kubagiin tuh ke grup-grup WA. Biar tidak ada bapak-bapak yang kayak gitu lagi.
1: Katanya. Emang kamu yakin video viral itu benar? Hati-hati loh. Karena satu klik aja bisa menyebarkan kebohongan. Dan satu cek fakta bisa menyelamatkan banyak orang dari salah paham.
0: Oh, aku kira yang viral udah pasti benar. Salah dong aku.
2: Sebelum percaya, periksa sumbernya. Sebelum membagikan, cek kebenarannya, karena yang viral belum tentu faktual.
3: Apakah Anda pernah mendengar istilah mindful eating? Mindful eating atau makan dengan sadar adalah pendekatan makan yang menekankan kesadaran penuh terhadap apa, bagaimana, dan mengapa kita makan. Konsep ini berasal dari praktik mindfulness, yaitu kesadaran pada momen saat ini tanpa menghakimi. Dalam mindful eating, seseorang diajak untuk benar-benar memperhatikan makanan, mulai dari warna, aroma, tekstur, hingga rasa. Proses makan dilakukan secara perlahan, tanpa gangguan seperti ponsel atau televisi, sehingga tubuh dan pikiran dapat bekerja selaras. Manfaat mindful eating cukup beragam, dengan makan lebih pelan dan sadar. Tubuh memiliki waktu untuk mengenali rasa kenyang, sehingga dapat mencegah makan berlebihan. Selain itu, mindful eating membantu membangun hubungan yang lebih sehat dengan makanan, mengurangi kebiasaan makan karena emosi, stres, atau bosan. Menerapkan mindful eating dapat dimulai dari langkah sederhana, seperti mengunyah makanan lebih lama, berhenti sejenak sebelum makan untuk merasakan lapar, serta mendengarkan sinyal tubuh saat sudah kenyang. Dengan kebiasaan ini, makan tidak hanya menjadi kebutuhan fisik, tetapi juga pengalaman yang menenangkan dan menyehatkan secara menyeluruh.

0: Inspirasi hari ini.
1: Kamu bertanggung jawab atas kebahagiaanmu sendiri. Jika kamu mengharapkan orang lain membuat kamu bahagia, maka kamu akan selalu kecewa.

0: Setiap hari kita bisa lihat ini.
1: Iya, pasti seru.
2: Makanya, kalian berdua harus menjaga laut kita supaya ubur-ubur dan hewan laut lainnya bisa hidup dan berkembang dengan baik. Dengan cara kalian tidak membuang sampah di laut, sehingga kalian bisa melihat ubur-ubur dan hewan lainnya setiap hari di pantai ini. Janji ya?

hadapan luasnya semesta, alam akan menjadi saksi bahwa saya mencintaimu. Tapi saya sadar, ini bukan hanya soal cinta, lebih dari itu. Sejuta mimpi telah membawa kita ke sini, dan saya ingin memastikan bahwa kamu akan menjadi yang terakhir.

Okay, teman Pradua, di pagi hari ini cuacanya agak-agak gimana gitu ya. Agak mendung-mendung manja nih teman Pradua. Manja, iya manja teman Pradua, asik. Okay, jadi buat kamu teman Pradua jangan lupa untuk menyiapkan perlengkapannya ya. Perlengkapan tempur mungkin seperti jas hujan, terus sendal ya teman Pradua. Jangan sampai nanti kalian pergi ke tempat kerja sepatunya basah gitu ya. Jadi sedia payung sebelum hujan, seperti itu. Oke, teman Pradua, tanggal 1 nih, udah pada gajian belum? Tapi kemarin ya teman Pradua, saya merasa bahwa bulan Agustus itu lama banget sih. Kayak, iya baru tanggal belasan kah? Iya baru masuk 20 kah? Iya baru 25 kah? Macam bulan ini terhabis-habis begitu teman Pradua. Nah, BTW kalian pernah gak sih teman Pradua merasa bahwa hidup baik-baik saja, tetapi di dalam diri justru rasanya tuh kayak aduh capek sekali teman Pradua. Nah, kalau kamu pernah merasakan seperti itu teman Pradua, bisa jadi kamu sedang berada dalam survival mode atau mode bertahan hidup teman Pradua, di mana kondisi ini dapat muncul ketika seseorang menghadapi tekanan pekerjaan, konflik dengan orang terdekat, atau terlalu banyak hal yang harus diselesaikan dalam waktu yang bersamaan. Nah teman Pradua, saat dalam kondisi tersebut, seseorang biasanya hanya berusaha melewati hari tanpa memikirkan hal lain. Fokusnya adalah menyelesaikan satu hal ke hal berikutnya, meskipun secara mental dan emosional sudah kewalahan ya teman Pradua. Menariknya kondisi ini tidak selalu terlihat dari luar, di mana seseorang tetap bisa bekerja, bersosialisasi, dan juga menjalani rutinitas seperti biasa, tapi sebenarnya sedang mengalami tekanan yang cukup besar teman Pradua. Adalah sejumlah tanda yang bisa menunjukkan bahwa kamu mulai masuk ke dalam mode bertahan hidup teman Pradua. Yang pertama adalah mudah lupa nih teman Pradua. Mungkin kamu lupa taruh HP kamu di mana, kunci kamu di mana, atau kamu masuk ke sebuah ruangan lalu lupa tujuan kamu masuk ke situ tuh apa gitu ya teman Pradua. Hingga kehilangan alur pembicaraan. Nah, ini nih bisa menjadi tanda otak kamu sedang capek teman Pradua. Ketika otak kita terus-menerus memantau kemungkinan ancaman dan juga berbagai tuntutan, energi untuk menjalankan fungsi lain seperti memori kerja, perhatian, perencanaan, dan juga pengambilan keputusan, ini tentunya bisa berkurang, teman Pradua. Akibatnya, kamu akan lebih mudah kehilangan fokus, kamu akan lupa jadwal, dan kesulitan untuk mengingat hal-hal sederhana yang biasanya tidak menjadi masalah. Next, teman Pradua adalah terbangun tengah malam dengan rasa yang cemas. Terbangun sesekali pada malam hari, wajar. Tapi kalau terlalu sering, teman Pradua, ini gak wajar. Nah, kamu langsung dipenuhi rasa cemas atau mungkin berbagai pikiran begitu mata kamu terbuka gitu ya, teman Pradua. Nah, kondisi ini nih yang harus kamu perhatikan, teman Pradua. Kamu sedang masuk dalam mode bertahan hidup, teman Pradua. Dalam keadaan tubuh yang sangat capek, pikiran yang benar-benar gak bisa berhenti bekerja gitu ya teman Pradua. Dan saat terbangun, kamu dapat langsung dipenuhi dengan daftar pekerjaan, kekhawatiran tentang masa depan, atau berbagai persoalan yang belum selesai. Next, teman Pradua, mudah marah, terus memikirkan emosi negatif, dan kamu merasa bahwa aku nih harus mengendalikan semuanya gitu, asik. Nah, teman Pradua, ketika kehidupan tidak terasa terkendali, seseorang mungkin justru berusaha mengontrol lebih banyak agar semuanya terasa lebih aman dan dapat diprediksi. Orang yang biasanya santai bisa tiba-tiba menjadi lebih perfeksionis atau merasa segala sesuatu yang berjalan sesuai rencana gitu ya teman Pradua.

Hal tersebut tidak selalu berarti ingin mengendalikan orang lain, di mana dalam banyak kasus teman perdua, kebutuhan untuk mengontrol muncul karena seseorang mencari kepastian dengan mengetahui apa nih yang akan terjadi selanjutnya, teman perdua. Kalau kamu familiar sama tanda-tanda yang udah tadi Karida sebutin, teman perdua, bukan berarti ada sesuatu yang salah ya dalam diri kamu, tubuh dan otak kamu. Karena pada dasarnya memiliki mekanisme untuk menghadapi tekanan dan juga situasi dianggap mengancam. Namun ketika kondisi tersebut berlangsung terlalu lama, penting untuk memberikan ruang bagi tubuh kamu dan juga pikiran kamu untuk beristirahat, teman perdua. Bicara juga sama orang yang kamu percaya, teman perdua, karena ini akan sangat-sangat membantu kamu. Dan hal yang tidak kalah penting, jangan menganggap kemampuan untuk terus bekerja dan menjalani rutinitas sebagai tanda bahwa semuanya baik-baik saja. Terkadang, teman perdua, tubuh dan juga pikiran kita sudah meminta untuk istirahat jauh sebelum kita menyadarinya. Oke, selamat pagi untuk teman perdua. Selamat menjalankan aktivitas kamu di pagi hari ini, teman perdua. Jangan lupa sarapan. Sarapan ya, biar kuat teman perdua untuk menghadapi hidup yang makin kesini makin kesana, ekonomi makin sulit dan lain sebagainya. Stay tune on Produser Rui, teman terbaik kamu.

0: Mbak, tolong isikan bensin, Kak. Tangki mobil ini sudah mulai kosong sekali nih.
1: Baik, Pak. Saya mulai dari angka 0 ya.
0: Oke, Mbak. Sabar dulu. Saya mau goyang-goyang mobil ini biar bensin dimasuk full ke dalam tangki.
1: Mohon maaf sebelumnya ya, Pak. Menggoyang-goyangkan kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 pada saat mengisi bahan bakar itu sangat tidak diperbolehkan.
0: Ji, suka-suka saya toh. Ini kan sabuk kendaraan.
1: Benar kata Bapak, ini memang kendaraan milik Bapak. Tapi alangkah baiknya Bapak mengikuti prosedur pengisian bahan bakar di setiap SPBU yang ada.
2: Kebiasaan menggoyang-goyangkan mobil dan motor saat mengisi bensin bisa menimbulkan kebakaran. Kebakaran bisa terjadi karena ujung nozzle besi bertemu akan terjadi gesekan listrik statis, maka memungkinkan adanya loncatan percikan api. Ingat, BBM itu benda cair. Tanpa digoyang pun, BBM akan tetap masuk sampai ke celah tangki.
0: Oh, jadi begitu, eh. Aduh, saya tambah takut lagi nih.
3: Utamakan keselamatan.
4: Mace-mace, melayani masyarakat adalah kewajiban kita semua sebagai pegawai negeri sipil. Untuk itu, jangan meminta dan menerima imbalan dari masyarakat. Sebab itu namanya korupsi. Pesan masyarakat ini.

0: Mbak, tolong isikan bensin, Kak. Tangki mobil ini sudah mulai kosong sekali nih.
1: Baik, Pak. Saya mulai dari angka 0 ya.
0: Oke, Mbak. Sabar dulu. Sabar goyang-goyang mobil ini. Biar bensin dimasuk full ke dalam tangki.
1: Mohon maaf sebelumnya ya, Pak. Menggoyang-goyangkan kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 pada saat mengisi bahan bakar itu sangat tidak diperbolehkan.
0: Ji, suka-suka saya toh. Ini kan sapu kendaraan.
1: Benar kata Bapak. Ini memang kendaraan milik Bapak. Tapi alangkah baiknya Bapak mengikuti prosedur pengisian bahan bakar di setiap SPBU yang ada.
2: Kebiasaan menggoyang-goyangkan mobil dan motor saat mengisi bensin bisa menimbulkan kebakaran. Kebakaran bisa terjadi karena ujung nozzle besi bertemu akan terjadi gesekan listrik statis, maka memungkinkan adanya loncatan percikan api. Ingat, BBM itu benda cair. Tanpa digoyang pun, BBM akan tetap masuk sampai ke celah tangki.
0: Oh, jadi begitu, weh. Aduh, saya tambah takut lagi nih.
3: Inspirasi hari ini. Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat suatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Jika kamu, Indonesia terdiri lebih dari 17.000 pulau, menjadikannya negara dengan jumlah pulau terbanyak di dunia. Dari jumlah tersebut, kurang lebih 6.000 pulau yang berpenghuni dengan 60% penduduk Indonesia paling banyak tinggal di Pulau Jawa. Adapun penduduk lainnya berada di pulau besar selain itu, seperti Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Papua. Dari jumlah tersebut, ribuan pulau telah memiliki nama dan sebagian besar berpenghuni, sementara sisanya masih belum berpenduduk. Keberagaman pulau-pulau ini menjadikan Indonesia kaya akan budaya, bahasa, dan adat istiadat. Setiap pulau memiliki keunikan tersendiri, mulai dari kuliner, seni, hingga tradisi lokal yang terus dijaga oleh masyarakatnya. Selain itu, letak geografis Indonesia yang strategis di antara dua benua dan dua samudra menjadikannya wilayah yang penting secara ekonomi dan geopolitik. Keindahan alam dari ribuan pulau di Indonesia juga menjadi daya tarik utama bagi wisatawan mancanegara. Destinasi seperti Bali, Raja Ampat, Lombok, dan Labuan Bajo hanyalah sebagian kecil dari keajaiban alam yang dimiliki negeri ini. Dengan kekayaan alam dan budaya yang luar biasa, Indonesia tidak hanya dikenal sebagai negara dengan jumlah pulau terbanyak, tetapi juga sebagai permata Nusantara yang menyimpan potensi besar untuk dunia.

Mata manusia adalah alat yang luar biasa dengan jutaan sel reseptor warna di retina. Kita mampu membedakan sekitar 10 juta warna yang berbeda. Namun, kemampuan mengidentifikasi warna ini tidak selalu sejalan dengan kemampuan memberi nama. Otak kita sering kesulitan memberi label untuk warna-warna halus seperti biru kehijauan atau merah muda pucat. Fenomena ini terjadi karena bahasa dan persepsi warna tidak selalu seimbang. Banyak warna yang bisa kita lihat dengan jelas, tapi tidak ada kata khusus untuk menyebutnya. Inilah sebabnya mengapa desainer atau seniman kadang menggunakan istilah kreatif untuk menjelaskan nuansa warna seperti merah bata atau biru langit senja. Jadi, meskipun mata manusia adalah kamera super canggih, otak tetap membutuhkan bahasa untuk menjembatani pengalaman visual dengan kata-kata yang bisa dipahami. Dunia warna tetap kaya, meski namanya terbatas.

0: Pak, kok ngelamun terus sih? Ada apa toh? Sini cerita.
1: Ini loh nak, dagangan papa akhir-akhir ini gak habis terus. Padahal bawaannya udah dikurangin. Kalau gini terus, kita bakal rugi. Mau makan apa kita nanti?
0: Walah, tenang pak. Nanti tak uruskan biar dagangan kita laris lagi. Besok sebelum bapak berangkat jualan, dagangan bapak tak fotoin dulu ya.
2: Nak, nak, dagangan bapak sudah habis. Kamu apain, nak? Kok bisa?
0: Wah, habis, pak. Alhamdulillah. Cuma tak posting di medsos aja, pak. Nanti aku ajarin bapak ya. Di tengah persaingan yang ketat, pelaku UMKM harus terus beradaptasi. Gunakan media sosial sebaik mungkin agar usahamu terus naik kelas.

Apakah Anda pernah mendengar istilah greenflation? Greenflation adalah fenomena ekonomi di mana harga barang dan jasa meningkat sebagai akibat dari upaya untuk mencapai keberlanjutan lingkungan. Secara khusus, greenflation terjadi ketika biaya produksi naik karena penyesuaian untuk memenuhi regulasi lingkungan yang lebih ketat. Peningkatan permintaan untuk bahan baku ramah lingkungan atau investasi dalam teknologi hijau. Contoh nyata dari greenflation adalah kenaikan harga energi dengan transisi dari bahan bakar fosil ke sumber energi terbarukan. Biaya energi bisa meningkat karena infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung energi hijau masih dalam tahap pengembangan dan membutuhkan investasi besar. Selain itu, permintaan yang tinggi terhadap bahan baku untuk teknologi hijau seperti logam langka untuk baterai mobil listrik juga dapat menyebabkan harga bahan tersebut menjadi naik yang pada gilirannya meningkatkan biaya produksi dan harga produk akhir. Beberapa langkah untuk mengantisipasi greenflation yakni inovasi teknologi, diverifikasi sumber daya, kebijakan pemerintah yang mendukung, edukasi dan kesadaran masyarakat, serta kerjasama internasional.

0: Suaranya macam, astaga, Om Markus tebang pohon lagi nih. Om Markus, Om, kenapa tebang pohon lagi? Kemarin kan Om sujanji toh sama warga untuk tidak menebang pohon sembarangan.
1: Aduh, Ita, Om minta maaf. Om juga rasa bagaimana, tapi Om butuh uang.
0: Aduh, oke sudah Om. Tapi ini yang terakhir ya Om tebang-tebang pohon di sini. Tanah di sini tuh rawan Om. Satu pohon hilang saja, tanah ini bisa longsor.
1: Iya Ita, Om janji ini yang terakhir. Besok Om akan datang bawa bibit pohon untuk tanam bersama warga di sekitar. Untuk ganti pohon yang Om sempat tebang ini.
0: Ih, asik. Kita tanam pohon bersama lagi.
1: Satu pohon yang kamu tanam hari ini bisa menyelamatkan 100 nyawa di masa depan. Tebang satu, tanam 1000 harapan. Cegah bencana mulai dari menjaga pohon di sekitar kita.

0: beberapa hari ini sih hujan deras terus, jadi jangan sampai ada longsor lagi nih.
1: Om, kenapa ini? Macam beban berat kah?
0: Begini Tante, berapa hari ini kan hujan terus, saya takut longsor Ale. Kalau longsor bagaimana? Tong mati semua kapa?
1: Astaga Om, itu yang saya bilang kemarin toh. Tong dua pergi ikut sosialisasi kebencanaan. Jadi Om, kemarin itu dong bilang kalau tong tinggal di daerah yang rawan longsor, kita harus bisa mengenali tanda-tanda yang muncul. Macam jalan retak kah, pohon atau tiang yang tiba-tiba miring kah, air dari mata air yang tiba-tiba keruh, dan suara-suara gemuruh. Dan satu lagi Om, jangan lupa juga untuk siapkan tas mitigasi bencana. Biar kalau tiba-tiba bencana datang, kita langsung siap.
0: Aduh, iyo eh. Harusnya tuh kemarin saya ikut dengan Tante dong satu kali pergi ke sosialisasi sana supaya saya mengerti. Saya menyesal sekali loh.
1: Nah itu, ingat ya Om, kesiapsiagaan menyelamatkan nyawa. Jadi, lebih baik waspada sebelum bencana terjadi, daripada menyesal di kemudian hari.

Musim kemarau adalah salah satu musim dalam iklim tropis yang ditandai dengan curah hujan yang sangat sedikit atau bahkan tidak ada sama sekali selama periode tertentu. Di Indonesia, musim kemarau biasanya terjadi antara bulan April hingga Oktober, meskipun waktu pastinya bisa berbeda tergantung wilayah. Tips untuk bencana di musim kemarau: cegah kebakaran hutan dan lahan. Hindari membakar sampah atau lahan secara sembarangan. Buat jalur pemisah atau sekat bakar di sekitar area rawan kebakaran. Siapkan alat pemadam api sederhana seperti air, sabit, atau alat pemotong rumput. Hemat dan kelola air dengan baik. Simpan air hujan yang turun di awal musim kemarau. Gunakan air secukupnya dan hindari pemborosan. Perbaiki keran yang bocor agar tidak terjadi pemborosan air. Lindungi kesehatan dari cuaca panas. Konsumsi cukup air agar tidak dehidrasi. Gunakan pakaian yang longgar dan ringan. Hindari juga aktivitas fisik berat di siang hari. Pantau kondisi lingkungan dan cuaca. Ikuti info cuaca dan peringatan dari BMKG atau instansi terkait. Laporkan segera jika menemukan titik api atau tanda kebakaran. Dan yang terakhir, persiapkan peralatan darurat. Sediakan masker dan kacamata untuk melindungi dari debu dan asap. Siapkan juga obat-obatan dasar dan peralatan P3K.